Selamat pagi wargi setia. Selamat pagi juga untuk Anda sudah kirimin chat WhatsApp-nya dan terima kasih banyak-banyak. Kita langsung bacain aja ya, dan lagunya yang sudah kita puterin mangga nyangakeun. Buat Indra Dogar, selamat pagi, lagunya enggak ada. Lebih cari teh yang itu teh ya. Mohon maaf sok bisi mau diganti sekarang aja, udah masih banyak waktunya ya. Assalamualaikum pagi teteh, waalaikumsalam pagi juga, semoga sehat-sehat selalu teteh baik hati. Alah, rajin tidak rajin rajin menabung di tukang dadang. Salam buat Cusuti di Ramai, hatur nuhun teteh sama-sama. Buat Indra Dogar, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam buat 3348 Wilujeng Enjing Teteh Wilujeng Enjing Cicombre Bojong Gambir hadir. Unggal dinten ada ukur Radio Sukapura cenah teh, tapi sok hoream ngawe teh ka sok kalah ngiring nyimak meni hoream atus terus sakali mah katagihan geura mah basa hoream ka ditu nama. Kirim salam buat semua pendengar Radio Sukapura, buat Teo sehat selalu, lancar sampai tuntas siarannya. Amin, terima kasih. Lagunya mangiringan weh. Hatur nuhun teteh sama-sama. Buat 3348 siapa ini? Enggak ada namanya. Selamat pagi saja. Selanjutnya ada Pak Al juga, selamat pagi. Rada enak tenggorokan itu teteh neng teh. Rada bebergek nyarios oke kumanya. Kalau gitu enggak keluar suaranya. Pak Al, selamat pagi. Assalamualaikum, Teul hadir. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir, Pak Al. Kumaha perasaan ibu-ibu hari Senin punya anak sekolah harus beres masak-masak. Harus masak, beres-beres rumah, kemudian sibuk sendiri. Tapi lihat pak suami lagi nyantai, minum kopi, duduk manis sambil dengerin Teteh Ulpi. Yang jelas kayak ngamuk, itu si gasik ibu-ibu lo muncik dewa 19 Mei ingin kubunuh pacarmu saat. Karena judulnya cemburu tadi lagunya sudah ya mang ya. Nya tuh kayak ngamuk, kayak ngajurus segala barijil tak. Rancung ya, kebul, tina cepil, tina mulut, tina hidung, tuh berijil, tanuka. Enak aja kau duduk manis sebentar aku sebok sendiri cina. Selamat pagi juga buat Norin. Assalamualaikum pagi tete cantik, apa kabar? Waalaikumsalam Norin, kabar baik alhamdulillah ya. Lagunya pengen dari Pak Haji, Bunga Desa Rai, Bunga Desa. Boleh, ini lagunya nyangakeun. Salam buat semuanya yang lagi dengerin, spesial banget buat teteh nu cantik nu baik soleha, semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, pokoknya nama bahagia terus buat teteh. Makasih. Mau dibacakan di tuna. Lebih istin buat Norin, selamat pagi.

Terus buat kakek Salim, selamat pagi ayah gening teteh cantikku. Pagi kan atuh kakek dah hadir namai beres tugas. Senang pagi yang laguna yukem, laguna tadi sudah yukem ya. Makasih laguna teteh, lagu kenangan cina teteh dek. Oh si kakek segaya menikut mengenang. Indra Dogar, selamat pagi kakek Salim, selamat pagi Indra Dogar, gentos sekuali orang bilang teh boleh. Ada Mama Talita juga selamat pagi, assalamualaikum, selamat pagi tetehku hadir lagi ini, apa kabar teteh? Kabar baik, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan saya selalu dimudahkan rezekinya. Salamnya untuk kalian dengerin aja. Spesial buat teteh semangat tugasnya aja. Lagunya nemu, cina boleh, nemu naon cina, nemu naon atuh beja-beja.

Ada Wawan Ashari juga, selamat pagi. Assalamualaikum Teteh Ulna. Waalaikumsalam. Salam ti Garut. Kumaha tos dugi hujan kakarang teh. Tuh acan, Upi masih tetap jadi Haryono, si pengangkut air. Alhamdulillah di Garut matos tilu hari diguyur hujan. Alah, ya alhamdulillah ya. Belum ke Karang Nunggal, belum nyampe. Mungkin masih on the way gitu, masih di perjalanan. Kayak cina sabar we, mapai sealit-sealit gitunya. Selamat pagi buat Wawan Ashari. Semoga hujan turun membawa keberkahan untuk semuanya ya. Di daerah Garut tuh cina, aduh tos hujan. Garutna di mana ya? Ya menitas hujan, ya menirindu, rindu hujan dah. Daripada rindu dirinya, aku melebih rindu hujan dah. Deni Ardiansah, assalamualaikum Teteh Ulpi. Waalaikumsalam. Pengen request lagunya dari Ungu seperti yang dulu, kirim buat Didi Ledot aja di Cintawangi, dari Deni Ardiansah di Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Selamat pagi Tasikmalaya. Selamat pagi Doni Ardiansah.

Assalamualaikum, selamat pagi semua wargi pendengar Sukapura, sehat selalu panjang umur dari Incerit ya. Dan juga banyak rezeki, amin. Salamnya mah buat anak konveksi Haji Usuf yang ada di Jakarta Timur. Incerit, selamat pagi. Ada Wawan Asari di Wanaraja. Oh, Wanaraja. Oke, ada saudara, ada adik sepupu di situ di dekat apa Pasar Guntur ya. Di Wanaraja juga ada, itu paman tuh dari sana, paman apa ya, bibi gitu, suaminya bibinya Ulpi, orang sana, orang Wanaraja. Dulu mah keur kecil, dua sekarang lupa lagi keur kecil mah, keur SD, SMP gitu, kalau barat suka ikut ke sana. Ada Pak A lagi, Teh Norin, bunga desanya teh, pedah laguna tipe haji, bunga desa, munker gadis, muntus nikah mah jadi bunga deposito umurnya teh. Awas ya, nyebutkan karena jomblo jadi bunga pasir. Bung. Kakek Salim, selamat pagi. Aku tuh saraat cina teh saat ada saat bisa mantu aja, cuman mesti diatur gitu. Tapi kebanyakan kan kalau untuk nyuci kayak gitu, mandi itu udah nggak ada, itu cuma untuk dari rat aja gitu kakek. Sok atau pang nanggungkan bis bari mah kakek Salim Ari nu anom orang mana teh ay. Aduh katuing orang mana tuh cina. Paal kalah kap dihulaan. Ah, aku sudah tahu apa yang ada di pikiran. I know what are on your mind. Jadi dihulaan aku. Awan Asari keturunan. Enggak, bukan. Teteh Neng bukan keturunan Garut. Cuman punya paman, bibinya teh udah pernah, bibi Teteh Ulpi teh nikah sama orang Garut, orang Wanaraja gitu. Kan keturunan mah tetep we yang turun. Teteh Diana Sami sauna wargi wargi orang daerah Garut. Iya, kalau di kotanya situ ada, kemudian ada sepupu juga yang nikah seorang tinggalnya di Garut juga gitu. Udah begitu ya, perempuan udah nikah dibawa sama suaminya kemana juga harus mau gitu. Ya gitulah meureun Ulpi oge gitu. Cuman kalau kalian cocopet paribasana, kalian cocopet kudu ikut, enggak mau ah, mau masuk soalnya mah. Bung, ayo kedah kita teh. Ada Kisara, selamat pagi Kisara. Selamat pagi Tete cantik, tos kangen karena Serina. Laguna mendem kangen, lagi streaming jadi Kalimantan. Alah, mana jauh gening Kisara lagi di Kalimantan. Selamat pagi Kalimantan. Oke, lagunya sugan ada ya, orang cari helen. Ada ya, ker mendem kangen jauh di Kalimantan. Selamat pagi Kalimantan, selamat pagi Garut, selamat pagi Kota Tasikmalaya. Sok di mana di absen yang ada di luar Karangnunggal boleh ya. Tadi teh siapa lagi ya? Garut juga selamat pagi. Ada Norin, hatur nuhun teteh laguna, tos nikah masanes bunga desa, jantem bunga kemang api. Bener, gampang meledaknya, tekor kasulut saatik, meledak. Wan Asari, oh gitu, ayana teteh ke orang mana, Manawi, cina. Ah, jeng ayah pertanyaan juga, gila tuh bingung teteh, neng eka jawab. Tuh ayah soalnya. Akan bayar. Absen Cidulang teh. Cidulang ke streaming oge ya. jauh-jauh teh enggak di Paal. Seandainya teteh jodohna ka urang Jepang cenah. Ulah teh lah mau anu siaran. jauh-jauh teh misalkan ke orang Bandung, ke orang Tasik, ke Singaparna ke mana gitu. Ya kalau di bawah mah yang berenang mau siaran deh ya. Curiga gak ada roh akan atau ulah wicana ulah menang deh jodoh nasi. Kami akan siaran terus lagi. Aduh.
hadir. Assalamualaikum. Selamat pagi Tete Ona, dokter cintaku. Ah, Sia, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Kabar baik hari ini. Semoga sehat selalu ya, Tete. Amin. Mau minta lagu boleh enggak? Boleh kalau ada. Lagunya Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Salam buat semuanya, spesial buat Tete cantik aja. Terima kasih. Sama-sama buat Sia. Selamat pagi. Sia.

0: baterai. Terima kasih untuk sudah kirimin chat WhatsApp-nya. Buat Neneng Kujang, selamat pagi. Assalamualaikum pagi Teteh Neng. Waalaikumsalam pagi juga. Di sini yang selalu setia nyimak lagunya Janji Berdua. Ah, dari siapakah itu Janji Berdua? Ternyata lagunya tidak ada. Buat Neneng Kujang, Janji Berdua gak ada. Janji Berdua di depan penghulu, ya.
1: Bunga desa yang kupuja, cair
0: pentah. Oke, salim ke orang jauh Malangar, malah nunungguan. Biasa gelintunganku kami, ya tuh.
1: Salam badai, nyur jambung. Kalau
0: Awan Asari, selamat pagi. Laguna Kelangon asal hebel senate tengoping kayak sugan ayah lah gue teh datang dan menghilang gitu lah gue teh kadang nggak datang kadang hilang gitu ta. Jadi kalau misalkan jangan heran aja tuh kan nggak ada Kelangon nggak ada. Jangan heran kalau misalkan lah kemarin kok ada diputar kok sekarang nggak ada. Iya jangan ke situ kita juga heran di sini. Ada. Kisara lagi alhamdulillah Kalimantan diguyur hujan kabut jadi rada kurang alhamdulillah ya. By the way dari kemarin dari tempat kebakaran itu di mana tuh posisinya? Jauh apa dekat itu Kisara? Kabaran baik-baik aja ya dengan turunnya hujan bisa ini sekarang juga katanya gitu kabut jadi rada berkurang, tambah berkurang, hilang dan nantinya ya. Kecuali kabut pagi yang akan menghadirkan embun. Selamat pagi untuk semuanya warga. Kalau lagi dulu aja asal dipikir-pikir asal rada capek itu teknik gerowokan itu tadi. Selamat pagi untuk semuanya. Selamat menikmati lagu-lagu yang sudah Anda pilih warga.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

selamat pagi wargi 98.9 FM Radio Soka Parahyang Nunggal. Genah barana ngarena. Mendem kangen itu gak enak ya. Kangen, rindu katanya banyak ketemu. Benar tuh sih ya. Terus kalau misalkan udahnya gak adanya, gak bisa ketemu lagi gimana? Dipendemnya meren kangen atau terus ya? Sodi saya. Selamat pagi untuk Anda yang bergabung dari awal tadi. Selamat pagi dan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kita di Halo Selamat Pagi ya. Silakan kirimin chat WhatsApp-nya, yang mau pilih lagu, yang mau kirimin salam boleh. Untuk lagu, kalau lagunya ada, waktunya cukup, kita nanti puterin ya. Waktunya ada, lagunya gak ada, mau diputerin. Lagunya ada, waktunya gak cukup juga mual gitu ya. Udah boleh dengerin Tete Neng lah ngomong. Bukan rosen <cina. laughs> Ya, kita kembali ke informasi pagi hari ini wargi. Katanya jadwal dari Persib Bandung melawan Garuda Yaksa yang di jadwal awalnya itu tanggal 26 Oktober ya. Kita lihat infonya ini dari tribunnews.com yang rilis pada hari kemarin sore ya. Bahwasanya jadwal Persib Bandung melawan Garuda Yaksa pada pekan ke-7 Super League ini dimajukan 1 hari. Nah, geninganlah leheng we sehari oge lumayan ya. Ini dilansir dari laman resmi I-League, pertandingan yang semula dijadwalkan pada Senin 26 Oktober 2026 kini berubah menjadi Minggu 25 Oktober 2026. Dan laga tersebut merupakan pertandingan tandang bagi Persib Bandung yang rencananya akan berlangsung di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Perubahan jadwal ini membuat Persib Bandung kini memiliki jarak waktu lebih longgar dengan laga setelahnya melawan Melbourne Victory pada match day ketiga FC Champions League 2 2026-2027. Jadi pertandingan Persib Bandung melawan Melbourne Victory ini dijadwalkan Rabu 28 Oktober. Gimana ceritanya coba kalau tanggal 26 kudu main melawan Garuda Yaksa ke Pakansari. Abis tuh kadi tuh ke Melbourne ya. Apa di Bandungnya? Balik dia bareng ke Bandung atau di away apa home ini? Tapi syukur alhamdulillah bisa dimajuin untuk Garuda Yaksa. Untuk melawan Garuda Yaksa bisa akhirnya itu bisa jadi tanggal 25 Oktober cenah gitu ya. Dan karena Persib ini memang akan melakoni jadwal padat sepanjang Oktober 2026 dengan memainkan 7 laga di 3 kompetisi yaitu Super League, SEL2 dan juga Asian Club Championship atau ICC Soppy Cup ya.

Kemudian pada tanggal 11 Oktobernya, hari Minggunya gitu ya, jeda 3 hari, Persib Bandung akan melawan Dewa United di pekan keempat Super League gitu. Minggu 11 Oktober jam 19 malam, jam 7 malam, jam 19 gitu ya. Dan setelah itu Persib akan menjalani match day 2 ACL 2, akan melawan Persib Bandung melawan The Chong Vietol FC pada Rabu 14 Oktober 2026 jam 18.15, jam 6.15 menit sore maghrib lah gitu. Habis tuh Persib akan berlaga kembali di tanggal 18 Oktober, 18 Oktobernya akan berhadapan dengan Persik Kediri di pekan kelima Super League jam 7 malam gitu. Kemudian akan menjalani kembali pertandingan di pekan ke-6 Super League. Persib Bandung akan bertandang ke Madura United pada tanggal 22 Oktober 2026 jam 7 malam gitu tayanginnya. Dan pekan ke-7 Garuda Yaksa, Persib Bandung akan melawan Garuda Yaksa, akan bertandang ke Garuda Yaksa pada hari Minggu 25 Oktober jam 7 malam juga. Nah, untuk match day 3 CL2, Persib Bandung ini akan melawan Melbourne Victory pada Rabu 28 Oktober 2026 jam 18.15 ya, jam 6.15 menit. Jadi begini, jadwal Persib di bulan Oktober tewar di tanggal 8, Persib teh sebelum tanggal 8, baru tanggal 7, kalau 6 lah, apa tanggal 5, merbeng ke Thailand untuk melawan Port FC gitu. Setelah itu, nanti akan disampaikan melawan Dewa United di Bandung ya, home, melawan Dewa United. Nah, jadi dari Thailand itu nanti balik lagi ke Bandung, ngaburu tanggal 11, ngaburu hari Jumat, main hari Selasa, ngeburu hari Jumat, meureun langsung harita keneh jiga teu balik deui ka Bandung, balik Bandung tanggal 8 untuk persiapan 9, 10, 11-nya main malam gitu. Nah, udah gitu Persib Bandung masih stay ya, masih home ini di Bandung, akan melawan The Chong Vietol pada tanggal 14 Oktobernya. Masih juga melawan Persib Kediri, masih home ini di Bandung pada tanggal 18 Oktobernya. Dan nanti akan terbang melawan Madura United pada tanggal 22 gitu. Jadi sebelum tanggal 22, tanggal 18 itu udah beres di Bandung. Sat-sat langsung berangkat untuk melawan Madura United gitu. Setelah itu Persib Bandung akan dirilik deh kan itu ke Pakansari Bogor, akan melawan Garuda Yaksa gitu. Setelah itu balik lagi ke Bandung kan melawan Melbourne Victory. Aduh, ini asa mang kumahanya, ini asa mang capekeun gitu dah. Cek teteneng, semoga tidak pada tipes ya capean.

start di tanggal 8 Oktober Persib Bandung ya, akan berlaga di tanggal start tanggal 28 dan berakhir di tanggal start tanggal 8 dan berakhir tanggal 28 di bulan Oktober ini. Jadi selama 20 hari ini akan ada 7 pertandingan. Benar. Okay, kita sekarang loncat ke Timnas Indonesia yang akan berlaga di hari ini, Wargi, hari Senin 28 September 2026 ya. Timnas Indonesia akan kembali berlaga di di FIFA ASEAN ya. FIFA ASEAN Cup gitu. Dan akan bertanding melawan Malaysia. Ini musuh bebuyutannya Indonesia ini. Kalau dalam pertandingan bola gitu ya, selalu panas lah kalau melawan Malaysia gitu. Tapi akan mainnya di GBK gitu, di Indonesia gitu. Jadi gelandang Timnas Indonesia Joey Palipasiter justru menyambut antusias tekanan yang berpotensi tercipta dalam laga melawan Malaysia di FIFA Asian Cup 2026, partai kedua grup A divisi 1 yang akan digelar di SU GBK pada hari ini, Senin nanti.

jam 19.30 jadwalnya malam. Kalau pas melawan Singapura kan jam 8 malam tuh waktu itu. Ya, ada kemalaman gitu, keburu nonutan, nanti memual. Dan menurutnya laga besar seperti melawan Malaysia ini menjadi tantangan yang sudah dinantikan oleh skuad Garuda.

menilai tekanan dari Malaysia ini bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Sebaliknya, kondisi tersebut menjadi motivasi bagi timnas Indonesia untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Jadi tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya melihatnya lebih sebagai sebuah antusiasme. Dan kami menantikan pertandingan besar itu dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi ayo kita hadapi, begitu kata Joy. Pemain Lomel SK tersebut juga mengapresiasi performa rekan-rekannya saat Indonesia mengalahkan Singapura 2-0 pada pertandingan pertama grup A Jumat yang lalu. Menurut Pelupesi, seluruh pemain memiliki peran penting termasuk mereka yang belum mendapatkan menit bermain. Dia juga melihat skuad Garuda memiliki kelompok yang besar dengan seluruh pemain ikut terlibat di dalam persiapan pertandingan. Pelupesi juga menilai kekompakan dan kebersamaan menjadi modal penting Indonesia untuk menghadapi Malaysia. Jadi ya, saya rasa kami telah bersiap dengan baik, begitu katanya. Indonesia dan Malaysia ini sama-sama mengawali turnamen dengan kemenangan. Indonesia menang 2-0 atas Singapura, sementara Malaysia menundukkan Bangladesh 3-0 gitu. Aduh, ini agregat gol ini penting katanya gitu. Di kemarin juga diharapkan melawan Singapura, Indonesia itu bisa menang 3-0 gitu, biar sama kayak Malaysia. Tapi gak apa-apa kalau misalkan nanti malam Malaysia kalah, amin. Ya Indonesia bakal jadi ada di paling atas ya untuk klasemen sementara grup nanti. Bakal jadi apa ya, di klasemen grup itu berada paling atas gitu, di ranking pertama gitu ya. Nah, pertemuan terakhir kedua tim ini terjadi pada Piala AFF 2021 di National Stadium Singapura. Saat itu Indonesia menang telak 4-1 atas Malaysia. Kini, kedua rival Asia Tenggara tersebut kembali bertemu dalam FIFA ASEAN Cup 2026, kompetisi resmi FIFA yang untuk pertama kalinya digelar dengan Indonesia sebagai salah satu tuan rumahnya. Jadi kita nantikan pertandingannya timnas nanti malam ya, semoga saja permainannya menyenangkan, membahagiakan dan bikin gemes dan greget seperti melawan Singapura kemarin. Pertandingan yang aduh, permainan itu bagus sekali ya, sampai-sampai Martin Paes babak pertama nganggur gitu, icing atau yang ngopi cenacik si Paesnya tuh 3 poin kawan cina setelah nanti. Aku lalu lucu ya. Semoga nanti menang melawan Malaysia yang menjadi musuh bubuyutan ya. Tenanawan bermusuhan di lapang bola mah ada sudah biasa gitu. Seolah jadi kendar darwe tului perang di aslina entong cien. Dia infonya Wargi. Untuk info selanjutnya seperti biasa hari Senin Ulfi bakal kasih informasi kesehatan ya, infokes nanti di jam antara jam 8 sampai jam 9. Jadi tunggu di sini di

0: geur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagalit HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Selamat pagi. Ah, ayo panya tenang lagu Dayuni teh. Iya, dan apa weh? Lagu-lagu kari. Ah, selamat pagi semuanya. Mohon maaf tidak enak tenggorokan ini. Semoga baik-baik saja aku dan juga kalian semuanya ya. Selamat pagi dan terima kasih untuk yang sudah kirimin chat WhatsAppnya di pagi hari ini. Maaf tidak kersiaran tebersin-bersin oho-oho cenah. Dengan merah. Mudah-mudahan baik-baik saja, sehat-sehat selalu. Oke, okay, me and you all gitu. Selamat pagi buat Kisara kembali. Rada jauh cenah teh perjalanan sajam. Kanu kamari kahuruan teh nya lumayan atuh alhamdulillahnya ya gitu. Tapi dah haseupna meureunan aya, haseup-haseupna mah dugi jiga nya. Milarian cenah nu rido cicing di karang we cenah teh mah teu ngaganggu siaran. Kuah mun urang Swiss, daekeun cicing di karang. Ada Heri Irawan juga selamat pagi. Assalamualaikum pagi teteh. Waalaikumsalam pagi juga. Beraktivitas aja di pagi hari yang cukup cerah ini. Lagunya Pengen Keranda Cinta. Adanya dari Wawa Marissa ini. Tak apa, kalau tak apa nanti lebih putar ya. Mama Talita selamat pagi. Makasih lagunya tetehku sama-sama. Sehat selalu buat teteh sama keluarga. Amin. Ada Mama Zia juga selamat pagi. Assalamualaikum pagi teteh cantik. Kumaha kabar? Waalaikumsalam. Kabar baik alhamdulillah. Laguna Pengen Mutiara Adela salamnya para jaiter Ciseuti semangat gasken spesial buat teteh sehat selalu. Makasih sama-sama.

Ada Santana juga, selamat pagi San. Buat keluarga CBO juga selamat pagi, sehat-sehat selalu semuanya ya. Ada Wawan Asari juga selamat pagi. Purnama Merindu Teh Marawi Parantos tadinya lagu nanyangakeun. Ke orang Garut teh cenah teteh meh teu tebih teuing. Ame disuguhan dodol Garut sareng Burayot paminang teh cenah ge. Sarada salah ngalina ge Burayot. Dodol lagi dodol kacang hijau wungkul pima doyana kumaha dong. Pos main di Tarkam we cenah salang 2-3 hari kieu mah nyata ya Persib teh. Iya, begitulah, gimana lagi jadwalnya emang lagi padat-padatnya ya. Untung tuh di kos bagongan oge saharikeun abis itu sa grup teh. Sampaikan juga juara grup gitu tadi saharikeun. Kacipta lelahnya ya. Dan sing sararehat lah pemain-pemainnya, sing tidak ada yang cedera, sing tidak ada yang kena penyakit, ulah asup angin acannya. Ada Indra Dogar juga, selamat pagi sing calalager we, pemain Persib nanya teh, iya begitu, sehat jiwa raganya, sing sararehat lahir batina. Sing sararehat badana, bangtang nama sing sararehat pikiran anameh. Tetap bisa mikir, kapanan pakai taktik atau main bal deh. Pakai mikir, pakai otak dan juga otot gitu. Makanya kenapa itu Tom Hayedi disebutna profesor? Karena dia main balnya selain pakai kaki, pakai otak juga kan, muter. Jadi dia tuh seorang pemain bola yang cerdas ketika di lapangan gitu ya. Nama jahana disebut prop cina, prop haye. Amar, selamat pagi Mar. Pagi teteh cantik, pagi Tawis Manco. Cina menang timnas 2-0 tuh Mar. Mas tong dibere batur mantep we. Sina clean sheet deui lah. Nggak tahu nanti kipernya siapa ya, Paes apa siapa gitu. Lihat dulu starting up-nya nanti. Siapa gitu untuk kipernya ya.

starting line up gitu kan, line up. Tahu ini teh belum ini ya, belum fix gitu sepertinya. Tapi sepertinya akan bermain dengan apa namanya formasi 3-4-3 cenah. Untuk prediksi susunan pemainnya nggak tahu ini. Untuk kipernya masih ada garis miringnya. Kalau nggak Martin Paes, ya Emil Audero gitu. Yang satunya mah udahlah, parkir aja dulu di bench ya. Kiper yang satunya mah. Apal meren. Ya sebenarnya Martin Paes lagi lah. Ada kemarin juga penyelamatnya memang tetap gemilang gitu si Babang Paes lah. Iya terkasep teh. Kabawa abi. Tapi prediksinya nanti gitunya emang siapa tadi teh? Emang Amar ya. Prediksi starting eleven-nya nanti teh ada siapa ya? Ada Kevin Dix ya sebagai kapten dia. Akan banget Justin Hubner di belakang, ada Calvin Verdonk, Joey Pelipesi, Tom Hayanatan, Chuan di tengah. Di depan ada Luke Fikri. Nah ini lagi bagus-bagusnya si Luke Fikri. Cuman kemarin ada statement yang agak enggak enak gitu ya. Itu sudahlah, abaikan saja. Nah ada mental lagi ralus itu pemain Persima yang dibully kukum lagi. Hare, oh ya. Apaan Cina Merennya? Ah kan baik, dua game mau. Di depan ada Luke Fikri, ada Ole Romani, dan juga Ragnar Oratmangun. Itu prediksi line up atau prediksi susunan pemain untuk timnas nanti malam. Balik lagi karena WhatsAppnya, karena chatnya ya. Begitu Mang Amar, ulah dimere hiji-hiji acan lah kena sina clean sheet deh gitu pemain timnas, kiper timnas gitu. 2-0 lah, 3-0 atau lah Mang Amar. Acak Amar 2-0, ini acak gue pikir 2-0 weh. Selamat pagi buat Mah Ude. Pagi teteh pagi, salam buat semua pendengar Radio Sukapura. Lagunya pengen terkesima. Mah Ude, selamat pagi. Ada Repal juga, selamat pagi. Assalamualaikum, hadir lagu Dayuni segera cocok. Sing horeng tehnya. Sugan banyak kuring naon Dayuni teh. Ayo didang udah nah, buat kieu atuh cenah. Bunda, aku cuma menikmati musiknya saja. Abaikan dengan liriknya. Persima 27 pemain, 4 kompetisi leuheung kuat, beda jeung Borneo 41 pemainnya, tapi da apa namanya? Igor Tolis juga mengatakan dia percaya diri aja sih dengan 27 pemain gitu. Soalnya sekarang kan transfer bursa transfernya juga jendelanya sudah ditutup gitu, nggak bisa ada yang main lagi. Sementara ada beberapa pemain muda juga yang dipinjamkan gitu ya di Persib. Jadi merenyesa 27, tapi tenang, naon 27 gak ada mau nggak tuh. Andri Dewo, selamat pagi. Assalamualaikum pagi Tete Ulna. Waalaikumsalam. Si aku ge hadir. Terima kasih sudah hadir di Kira Condong. Selamat pagi Kira Condong. Alhamdulillah sekitar Kircon terpantau cerah. Wengi lumayan besar hujan. Dah, ini alhamdulillah ya. Bandung sudah mulai hujan. Garut katanya sudah mulai hujan lagi. Kayak tinggal mapai ka dia ka Singaparna, ka Tasik ya, ke Sukaraja, Cibalong, Karangwel.

Upami waktu seguna yang surga dunia, Rea Amelia dikirim buat semua pendengar Radio Sukapro, buat teteh sehat selalu. Amin, terima kasih buat Andri Dewo, selamat pagi. Ada Pak Al, selamat pagi. Mau capein main bal, mate pemain Persib masuala pegawai nana main bal, cina. dimainkan pemain pelapisnya cenawani lah sih. Da sami kualitas nage pemain pelapis ya pemain inti di Persib itu kualitasnya sama semua bararagus. Aa Boril aya deui moalnya. Serius ya eta mah. Ka urang Cipat tuh jatah me deket ngojai bari ningali mung sian Elini. Aya kalau di channelnya ya masih yang kemarin mah. Kalau nyase mah pasti aya da Aa Boril gitu. Seri-seri, masih etama serius nang tona, dan prediksi nanti sarua 2-1 meskipun 2-0 pada kenyataannya. Sarua jeng sajeng teteh neng pada waktu kemarin pas melawan Singapura ya. Ada Bibi Icit juga selamat pagi, tetelun aku hadir sembari menunggu jemputan. Jemputan di mana deui atuh? Ulah hoka hayang dijemput. Gila. Ada Jens AR juga, selamat pagi. Assalamualaikum pagi teteh. Waalaikumsalam pagi juga, hadir nyimak ah sambil aktivitas senasok. Ya silakan selamat beraktivitas saja. Ada Pak Queen juga, selamat pagi. Sacan main 6 pemain hampir upi pesawat Persi. Beda ija. Siap gendong timnas. Di bangku cadangan KB. Ayo main sabara hiji pas di babak kedua kan ada, tapi ya kita pas sudah main cana jangan bawa klub cana standar tiganya teh standar tiga. Ya mata no sok gerak naon gitu cek bahasa Sunda namanya awun ngomong no wow berkuar-kuar dari awal gitu teh, tapi kenyataannya nggak ada naon atau no gitu tuh cek bahasa orang nama nyaulah juga gitulah pokoknya mah. Jalan ya, weh lah. Kan ada genep raksa wabar hiji, den. Nunga gogen saha? Maung, anggar. Maung, anggar. Sarianan gak mau. Selamat pagi buat Apa Ipi. Ulu, Apa Ipi ini wararaa. Sapi Didian Namina masih kenal sama Ipi. Selamat pagi juga. Semoga sehat-sehat selalu ya. Ada Repal, dua oge maung. Beda, nu genep purningal dua naga berjuang. Ngutek lah ya Natana. Genepan. Ayah kita main tapi kadang teralaksana terlangsin ya. Asata pararugu, asata kebagian balinya, karunya. Sina mandi bola, berepal, meloba, balna gitu ah. Sepak bola, mandakur hiji, balna agin. Tengah bagian bara jangan diasupkan ke lapang tirik ke itu tirik ke desa tepar ruguh kemana bawa iya teh. Beda jeng maung fokus maung mah karena etana karena mangsa nah gitu kan lihat mangsa lihat bangsa tuh ah apa kan nama maung nggak gaul kena ge. Kamu ninggal Bang Hanan sejika nuker moro. Eta maksud kami ge. Taralak tirik tu pugu. Susurakan ya marun moro. Kau belah wetan. Aduh. Ada Wawan Asari lagi. Ayah rumor Benzema ke Persib hoax lah eta mah. Tidak, jendela transfernya juga sudah ditutup. Semua ayah nu masuk deui ayah nama. Mang Ramon ke mana teh satenya? Mang Ramon kan suruh pindah kalau ke India. Nengan kajol cenah ka ditu. Tapi hade gacor di ditu Mang Ramon. Yang teu araranehun ibu-ibu di India macan nenek Ali Mang Ramon. Tekawas keur di Persib. Teu aneh cenah ningali tatoan lalega ageung gitu macan ibu-ibu di India. Beda jeung ibu-ibu di Indonesia gitu. Nih Ramon tuh, tatona. Ada Pak Al, lamun cek orang Sunda mate ulah agul kupayung butut cenah. Heeh, tah kitu. Nu saya ge tara agul yang mana butut.

0: apa?
1: Twin. Dan setelah masuk CL blunder, pemainan Singapura jadi lebih cair. Iya, pas dari lepas 55 menit pertama kan timnas yang terus menekan gitu, sampai akhirnya ada golden shoot on goal juga, ada beberapa. Dan dari Singapura juga, tapi udah untung apa ya, satu babang pas atau dan meskipun di babak pertama mah sering nganggur, culang, cileung, ulina ya, kayak tukar dia ulin sorangan si Eta. Da, cina itu ke serang woy, itu ke mana cina balde, itu ke belah diu. Cina itu mending oge nya, biar tidak capek teing begitu tak. Ya, siapapun yang jadi penjaga gawangnya nanti malam, mudah-mudahan Indonesia kembali meraih kemenangan. Ya, kalau bisa mah clean sheet kendiri gitu ya. Jadi teu kabobolan hiji-hiji acan gawang nate. Oh, si Eta, Bapak Queen. Ya, ngerti. Jadi, mudah-mudahan nanti menang siapapun. Rek Martin Paes di bawah Mister Gawang, bade ku Emil Audero, mangga tenan naon. Keun si Eta mah sina parkir we heula. Lain teh urang lain pengamat bola tapi apal mana nu alus jeung nu blunder. Har kapan lalajo matak apal oge mah? Mun teh lalajo mah apa? Dapat nak ketinggal ya blunder bagi aku mah ya. Gitu mun teh dilalajoan mah moal mangpal ge mal terang.

0: aing, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

dan aduh mohon maaf sekali ini teh untuk info ini infocast pagi hari ini sepertinya mau bisa keputerin gitu ya. Mau bisa di apa ya, di share sama Anda karena waktunya udah enggak cukup lagi untuk bersama-sama kita di pagi hari ini ya. Dan terima kasih banyak atas kebersamaan perhatian kesetiaannya. Opi mesti pamit sekarang. Mohon maaf kata-kata kurang berkenan di hati Anda. Mohon maaf juga untuk lagu yang gak sempat Opi puterin di pagi hari ini. Semoga lain waktu bisa ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda semuanya. Selamat sibuk-sibuk. Semoga selalu sehat dan bahagia untuk kita semuanya ya. Semoga lancarkan semua urusan kita. Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi semuanya. Pagi. Jumpa lagi dan selamat hari. Mengawali jumpa kita Rita Sugiyarto dalam tembangnya Bara Cinta.

cinta kecewa tuh lain kecewa bara cinta. Oh jadi lagunya bara cinta. Aduh, Rita Sugiyato membuka jumpa suara kita. Ini Cenghar, aduh Cenghar si Ceng, hey. Syukur Ceng. Saya suka tepat lagi sedih panggang si Ceng Cenghar. Ah lain, kadangmu Rita Sugiyato dalam bara cinta, bara cinta. Oh, Pak Queen, Pak Queen paling awas sekali ya. Iya, Pak Queen. Pak Queen, assalamualaikum Kang Deden. Waalaikumsalam Pak Queen. Wilujeng enjing. Wilujeng enjing, Pak. Ngiringan nongkrong di dia bari hoyong lagu Roma Irama

jeung aya atuh bade fitnah Roma Irama iya. Bade sonik mangga pengantin Roma Irama ti Roma Irama boleh pakuin siap ya. Berikutnya si ganteng kalem ya. Setelah pakuin siapa jeung? Kemarin siapa yang ganteng kalem? Jubah kopi. Oh, jubah kopi. Assalamualaikum, selamat siang, puterin lagunya. Ketahuan Uut. Emang kenapa dengan Uut? Salamnya buat Pak D sama rekan-rekannya di kantor Kapolsek. Semuanya spesial buat

0: tiuot aya.
1: Tiuot aya pasti.
0: Tunggu ya Job di sana Job. Ulah gula pulkang kita bisa tujuh ralit. Dia mah saking seneng. Oke, buat coba kopi selamat jumpa kembali ya. Mahtalita berikutnya. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Kang Den Sarang Icing hadir lagi ya. Setia mendengarkan. Percantan aja mah. Apa kabar Kang Den Sarang Icing? Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah dimudahkan rezekinya. Amin. Salamnya tuh yang dengerin aja spesial tuh Kang Den Sarang Icing. Semangat, semangat tugas aja. Ayong lagunya Badai Biru Ice Trisnawati. Oke, Badai Biru, Badai Biru bareng nggih, Badai Biru Ice. Badai Biru ya, Badai. Oke, kita dengar lagu paling awal sekali ya. Kita dengar Badai Vita kali ini dari Roma Irama.

0: Waduh, anu pis laguna Kang Deden, anu pis segenta anu joget maning nguir gitu. Paur aja mah kadea ubaran. Pak Queen.
1: Tidak makan saja segera dia, Pak.
0: Aduh. Mani joget maning nguir gitu, Luna.
1: Nonton bisa kecewa nanti.

Buni joget Buni. Buni lagi joget, lagi sibuk ya, malah banyak yang berbelanja nih. Taruang di warung Mak Iceng, wilujeng tuang sadayana nya mohon sing karaos, sing karongkong, sing paronyo mohon.

0: lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya tapi kalah bingung ieu teh, hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
1: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Oke, buat yang pesan lagu Badai Biru. Mata Lita ya, mata. Joget Mata Lita, joget bari tidur. Manur berikutnya. Assalamualaikum. Pagi menjelang siang, Kang Deden Teijeng. Request lagunya Debu-Debu Jalanan. Debu-Debu Jalanan, Debu-Debu Jalanan.

0: Kalisa ya, boleh.
1: Boleh.
0: Siapkan ya. Buat Manur, debu-debu dalam. Setelah Manur ada Andri Dewo. Assalamualaikum, pagi jelang siang Kang Deden. Kali Ijen. Pagi menjelang siang buat Andri Dewo. Andri Dewo tepang deui, biasa hoyong lagunya gara-gara sebotol minuman. Di Revina dikintun kangge sadaya pendengar Sukapura. Kang Deden, saya selalu hatur nuhun.

selarasan apa yang diminta oleh Andri Dewo. Agar sebotol minuman, oke. Okay. Cuman vokalisnya tidak dari Revina. Revina, entah lagi kemana nih Revina. Andri Dewo. Berikutnya ada Abi Siang Kang Den, Hoyong Laguna Bunga Desati, Haji Roma Irama. Salam ka Teh Mincereng seorang. Oke, okay, oke. Okay. Dari Abi. Abi naon? Abi ya pokoknya nama Abinya Abi.

kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Judul lagu nanti Bunga Desa deh. Bunga Desa aja. Kita lanjut berikutnya, Siti di Jati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kang Den. Request lagunya Oleh-oleh sajalah. Atunun Sata Acan, sehat selalu Kang Den. Amin.

tunggu ya lagunya. Berikut kidoing diawali bismillahirrahmanirrahim. Wilujeng enjing nama iceng. Wilujeng enjing kidoing nukasep hadir. Asa cenghar mama iceng teh bawa-bawa manggih kebagjaan. Asa hayang pamuterkeun laguna.

Barangkali mau diganti dengan yang lain nih, lagu kemarau tak kita temukan. Ini pada digentosku nalangsa tapi mau janda kidoing. Khawatir kidoing, ayo barang pentah. Wah lagu nah. Siapa kidoingnya? Saya juga naros-naros atau kang mumu atau Mama Mila cihuni dah kidoing hese ya dengan lagu na uwe. Sok ngetik di doing lah. Assalamualaikum kalian hoyong lagu Bimbang Tirevina. Saur Mah Mila. Oh Bimbang.

kela mentaskan hela uyut cina. Macet di jalan. Saya selalu okan lagu nawe duda araban cina. Sor kidoing, kidoing tu duda araban, duda araban. Okan doing orang peterken ke duda araban sungan ayah.

Bobby, ibu pilih duda apa berondong? Jawabannya ibu-ibu pilih duda. Asa menang. Kala asina keur mentaskeun heula uyut kosim macet di jalan da leumpangna aya kitu geuning pas orok teleng ka halo. Aduh eta kido ieu. Temrakeun sakalian doing. Ibu pilih duda atau berondong? Jawaban ibu-ibu pilih duda dong. Kenapa duda legit? Anjir. Berarti duda cek makin depan. Waduh, bunga si doing ngajarakan-jarakan. Asa menang. Nyala kuma doing. Kang Mumu, assalamualaikum siang Kang Den. Menurut lagu na air mata darah. Aduh. Kayak nyaan ya teh. Ti romanya. Ti air mata darah cenah ceng.

pengairan masuk air mata darah. Kela. Oh, yang lagu antos lah lagu nu ieu weh lah nu ayanya. Sok. Yang ngomong oglek berikutnya, assalamualaikum kan Deden, salam. Selamat siang, request lagunya. Request lagunya ibu dari alam. Oh ibu.

Assalamualaikum, Ilu Jeng Sian Kasadayana Pen Sukapura. Salam kawan kak Mamang yang lagi tugas. Saing ibut Mamang. Bibi kuna. Saya selalu panjang umur dan mudah rezeki. Punten hoyong laguna Lembayung. Judulna Kicau Mania. Oh, hoyong Kicau Mania budak-budak. Ngecerit. Oke, orang tangan ya. So, kita dengar dulu lagu dari rumah irama Air Mata Darah. Kang Mumu mangga nyakin Kang Mumu.

0: keur Facebookan, Den.
1: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
0: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
0: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Den.
1: Naon, Ceung? Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengin Rumah Makan Asri Karangnunggal.

sudah, kita dengar lagunya. Kita melangkah ke pesanan lagu yang lain. Kang Momo, semoga puas ya. Mencerit, semoga puas juga. Kali ini ada nomornya 7623. Nepangkeun Mas Deden Joko anak rantau di Jakarta Selatan. Konveksi Bos Holis. Oke, lagunya Arjun. Ayo Arjun. Assalamualaikum Kang Den Wilujeng Enjing. Nepangkeun abi anak rantau dari Jakarta Selatan. Konveksi Bos Holis. Ayo lagunya Arjun. Yang Arjun, ucapannya salam kenal saja. Depan Sukapura. Waduh, ini namanya paling nanti.

Berikut Teh Norin. Assalamualaikum siang Kang Den. Ijeng kumaha damang. Alhamdulillah ya nama. Leheng teh. Lagu nama ngiringan we sareng batur. Atur nuhun mugi Kang Deden sehat selalu bersama keluarga. Amin. Terima kasih. Kita pesen lagu Teh Norin ya. Matalita, makasih lagunya Kang Den sareng teh Ijeng. Makasih again Matalita. Matopan lagunya Sejuta Luka. Bodoh mereka.

0: Ngopi mulai pagi menjelang siang. Teh ijing sa selalu. Oken lagu na Duda Araban. Duda Araban, Araban. Kita dengar lagunya Arjun. Kalau menikmati buat pesen, yang pesen lagu Arjun.
1: Mengapa?

0: Makan apa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

Dedi Tribules moga puas dudanya dudara. Tenining kujang, assalamualaikum siang Kang Den, siang Tenining. Semoga sehat selalu. Salamnya buat wargi setia. Lagunya Cinta Merah. Terima kasih. Kalau ada seputar kelonggar

Mangga nyanggakeun pria idaman, mangga nyanggakeun pria idaman dan yang lainnya. Dudai idaman mah geus aku ku Koki Doing cenah. Usulan teu Uyut Kosim. Oh. Dudai idaman

Ya, yang terakhir dari Kidoi, spesial buat Yud Qosim. Judul lagunya spesial dari tamu dari Taku. Aduh. Kudu gitu, kakolot mah kudu merasa dari tamu dari Taku gitu. Eta abdak nu iman mah. Aduh. Ya, benar doi.

lah tereh cager dibalur ku teh kotok bareh nage cenah. Sehingga nu ngaledek ari Kidoing. Lagu yang dipesannya dari Kidoing 1001 macam. Oh, kaya. Sok. Dan lagu yang paling akhir sekali 1001 macam. Spesial buat Ruth Kosim, semoga tambah selalu katanya.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: kasus perundungan siswa SMA di Tasikmalaya berbuntut panjang. Orang tua resmi lapor polisi. Ciamis bidik jadi sentra bawang merah baru di Jawa Barat. Targetkan 50 hektar lahan dan produk olahan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Niat menyelamatkan teman yang terseret arus sungai Citanduy justru berujung petaka bagi Muhammad Salman Rajib Sidik, 16 tahun, pelajar SMK di kota Tasikmalaya. Korban ditemukan meninggal dunia usai hilang terseret arus sungai di kampung Subanagara, kecamatan Purbaratu. Peristiwa tragis bermula saat korban bersama 3 rekannya berenang di sungai Citanduy pada minggu siang. Sekitar setengah 3 siang, salah seorang rekan korban mengalami kesulitan di tengah aliran sungai hingga mulai tenggelam. Melihat rekannya dalam bahaya, Salman tanpa ragu berenang mencoba memberikan pertolongan. Rekan korban yang tenggelam berhasil diselamatkan dengan sebatang kayu oleh teman lainnya. Namun nahas, Salman justru terseret deras arus sungai dan hilang dari pandangan. Laporan kejadian diterima petugas sekitar jam 4 sore. Tim SAR gabungan dari BPBD, kepolisian, TNI, serta warga setempat langsung melakukan pencarian intensif di medan yang curam sejauh 500 meter dari area parkir.
5: Alhamdulillah sudah ketemu, kedalaman mungkin 3 meter ada. Dibantu Pak Ujang, dibantu.
2: Upaya pencarian akhirnya membuahkan hasil menjelang azan maghrib. Jasad korban berhasil dievakuasi dan langsung dilarikan ke RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya untuk pemeriksaan medis sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Dugaan aksi perundungan dan kekerasan fisik yang menimpa 3 siswa kelas 10 salah satu SMA di Kota Tasikmalaya berbuntut panjang. Tak terima anaknya dianiaya hingga mengalami luka memar di bagian wajah, orang tua korban resmi melaporkan kasusnya ke polsek setempat. Insiden dugaan penganiayaan ini terjadi di sebuah warung tempat berkumpulnya para pelajar di wilayah Cibeureum, Kota Tasikmalaya Kamis lalu. Peristiwa berawal dari aksi iseng foto rokok elektrik di ruang kelas yang diunggah ke medsos TikTok hingga memicu emosi siswa senior kelas 12. Korban diduga dijemput dari dalam kelas saat jam pelajaran, lalu diintimidasi hingga diajak ke sebuah warung di luar area sekolah usai jam pulang. Di tempat nongkrong itu, korban mengalami pemukulan, penamparan, hingga dipaksa saling pukul antar rekan. Salah seorang ibu korban yang mengetahui kondisi anaknya dalam keadaan tertekan dan babak belur, langsung mengontrol lokasi berkumpulnya para siswa senior itu. Aksi ibu korban yang meluapkan emosi kepada belasan pelajar senior yang tengah nongkrong itu sempat terekam kamera dan viral di media sosial.
6: Apaan ini? Lihat muka kamu. Lihat. Lihat muka kamu. Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Jangan ada yang kabur. Ini tempat mojok semuanya. Hah? Terus kalian mau ngapain anak saya? Hah? Kalian aja di sini pada ngerokok, pada ngepot. Diam kamu, duduk. Duduk.
2: Saat ini para korban telah menjalani pemeriksaan visum medis. Polisi masih terus mendalami kronologi kejadian serta memeriksa jajaran siswa senior yang terlibat dalam kasus kekerasan fisik itu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Segenap keluarga besar Kilas Berita PRSSNI Jawa Barat Wilayah Priangan menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya Hendra Herdiana, Ketua IJTI Korda Tasikmalaya, kontributor Metro TV Wilayah Tasikmalaya, yang telah berpulang pada Minggu malam 27 September 2026 di RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya. kami, kehilangan sosok jurnalis terbaik, rekan seperjuangan, pribadi yang hangat, periang, suka bercanda, dan memiliki jiwa solidaritas serta kepedulian sosial yang sangat tinggi terhadap sesama insan pers. Dedikasi, karya, dan keteladanan almarhum selama mengabdi di dunia jurnalistik televisi di Priangan Timur akan selalu kami kenang. Kebersamaan dan semangat solid yang beliau tanamkan menjadi warisan berharga bagi kita semua. Atas nama Kilas Radio dan seluruh anggota PRSSNI Jawa Barat wilayah Priangan, kami mendoakan semoga almarhum Husnul Khotimah diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala khilafnya, dilapangkan kuburnya, dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keluarga besar yang ditinggalkan, khususnya istri, anak, dan keluarga, diberikan ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan. Selamat jalan sahabat, karya dan kebaikanmu akan abadi. Genang Parto Kakiat, Pimret Jabarnau, dan Kilas Radio Priangan.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Adiana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
0: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Kabupaten Ciamis mulai serius menggarap potensi pertanian komoditas bawang merah. Berawal dari lahan percontohan seluas 1 hektar di Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, pemerintah Kabupaten Ciamis membidik perluasan area tanam hingga 50 hektar di berbagai wilayah. Program hasil kolaborasi Pemkab Ciamis, Koperasi Desa Merah Putih, Kepolisian, dan kelompok tani ini menguji coba varietas Bima asal Brebes. Dengan target panen mencapai 15 ton per hektar, Ciamis juga berambisi memproduksi benih unggulan lokal label Mutiara Galuh. Inisiator penanaman dari Polda Jawa Barat AKBP Hidayatullah menegaskan pengembangan ini difokuskan pada konsep hilirisasi seperti olahan bawang goreng dan minyak bawang untuk menjaga harga di tingkat petani.
3: Ya, harapannya kita tentu akan mengelahirkan benih-benih baru dari Kabupaten Ciamis ini. Yang seperti kita sampaikan tadi adalah Mutiara Galuh. Kita akan ciptakan benih bawang juga sehingga ke depan insya Allah Kabupaten Ciamis akan menjadi sentra bawang juga. Ya, kita sudah mengkonsep, mudah-mudahan kita dilancarkan sama Allah. Amin. Ya, kita bangun pabrik bawang, ya, bawang goreng maupun minyak bawang di Kabupaten Ciamis.
2: Untuk memperkuat tata kelola dari hulu ke hilir, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Ciamis Dadan Wiyadi menyebut model bisnis di Muktisari bakal direplikasi oleh 665 koperasi Desa Merah Putih di seluruh Ciamis.
4: Mudah-mudahan mereka bisa juga mereplikasi program yang seperti ini nanti sehingga KDMP-nya bisa berjalan dengan baik. Kalau KDMP itu sudah jelas, Pak, kita sangat mendukung, Pak. Kemarin juga insya Allah Kementerian Koperasi sudah hadir di sini dan mudah-mudahan mereka menjadikan, mudah-mudahan ya Pak ya, menjadikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini di Kabupaten Ciamis menjadi pilot gitu.
2: Melalui integrasi budidaya dan pengolahan pasca panen ini, Ciamis optimistis mampu membangun ekosistem industri bawang merah yang mandiri di Jawa Barat.
5: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
7: Genah, merenah,
8: nyarenah. 98.9
7: Sukabura FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaliwargi. Sarang di tepang di separnosna urang ngiringan mohon di acara Kilas Radio.
1: Sigana mah
0: berita minangka berita.
1: Upami
0: Kilas Radio Priang. Mangga urang sarengan ya. Mangga anu bade lalebet parantos kidoing andi dewa sarang nusantara semangat sok lalabat sadaya.

0: ya tuh yang jatuh ke kamar.
1: Waduh, lagu Sunda Mata Aya jumlah mamang doin. Sejenak.
0: Aduh, Andri Dewo, assalamualaikum, sampurasun Kang Deden. Teh Iceng, tepang deui hoyong kawina. Nina, ti Nina. Dikintun Kang Gesadaya pendengar Sukapura we. Salajengna Kang Mumu. Siang Kang Deden ukur laguna Kapalangnya. Oka langkang pame aya mah tiasa mah.

0: Pasagilaknya.
1: Sopai sagilak.
0: Kayak tiriso.
1: Oh.
0: Korki doeng si mewek.
1: Isi mewek majar kenta terkira-kira. Andri Dewo, oyong lagu nate. Tinina ngan hilap sih.

0: lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya tapi kalah bingung ieu teh, hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
1: Leres, bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
2: Totong, totong dengekeun.
3: Naon wae?
2: Totong bogoh sikiotna embung cenah. Ha ha ha.
3: Saha teteh?
2: Sorki doing.
3: Dibalik. Pedus, geus tukar ceritakeun

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 Sukabura FM. Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Kujang, Saint Louis Kujang. Assalamualaikum, Wilujeng Siang, Kang Beben. Totong, Hoyong Laguna Teh, Oncom Gondrong, Atur Nuhun.
1: Oh, pada di Pahis gitu.
0: Tiga anak, penyuguhan Totong.
1: Wirah Totong, nage kadinya, nage jalan nage encan beres.
0: Kacan beres, ya nage masih kena menuju di iya. Ayo Oncom Gondrong, Totong.
1: Oh, yang ngoten ini.
0: Iya. Tokap, kalau apa tadi tribule ya tuh.

0: keur naon ceuk?
1: Ieu keur Facebookan de.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
1: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel de.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka parawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Naon?
1: Iya, lagu karesepno Ayut Kosim ya teh.
0: Tindak jendela.
1: Tindak jendela. Zaman baheula pa tepung jeung aya geus nyaritakeun we mah.
0: Ayut Kosim.
1: Kan ning ngalamun bae. Geus sing sabar Ayut.
0: Ayut Kosim Kanada.
1: Ayut Kosim teh mundut lagu. Wah. Kumaha tong? Ayut Kosim mundut lagu.
0: Lagu naon?
1: Hoyong dipangmuterkeun lagu na teh. Ini sawi haur. Eta mah baheula. Jaman baheula ieu mah lagu ieu mah cenah.
0: Oh kitu. Anu hayang lagu na teh ini sawi haur.
1: Ingat kan nu anyar.
0: Aduh. Ayaan geuning Yeut.
1: Totong cek Yeut Kosim pamuterkeun kawinah ini sawi haur. Nah, itu wak.
0: Tur kidoing.
1: Oh, ada katutung nyarita sute.
0: Oh.
2: Dina jandela.
1: Sotoy kidoing, mata malah.
0: Sotoy. Aya lagu netong.
1: Ayo tutup siapkan ku, Yeut Kosim. Yeut, tenang Yeut, pala tutung.
3: Langit
0: lagu nate.
1: Lain. Lain lagu nu hiya lain lagu naga. Ini sawi haur pemutarkan. Kau ini sawi haur.
0: Oh, iya.

0: katong, cok iut kasim pamitakin ini saya haur.
1: Oh, arek kapan kuing oge? Nur tenang di dunia malah. Oh, arek nyandungnya.
0: Nyandung kumahi jika can menang.
1: Wah, tepayu. Butut.
0: Butut.
1: Sampai jatuh ke orang.
0: Aduh. Hah?
1: Butut, kido ingah.
0: Aduh.
2: Urang silih.
1: Aduh, eh, kido jampean ku budak.
0: Oh. Dipanasan ku naga.
1: Oh. Sok lagu nah ini sawi haur.
0: Sok. Ini sawi haurnya enggak kun.
1: Kena mental lagu ini sawi haur kur uyut kosim. Mending ngaleos. Ngigal atu doing. Ayo kak.

0: apa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
5: Simbol. Sudah sembuh. Sudah sembuh. Sudah sembuh. Sudah sembuh. Sudah sembuh. Sudah sembuh. Sudah sembuh. Sudah sembuh.

kami wargi rupin aji sim kuring sakantana amit mundur amit pungkur ngejeng leson kasadayana isim kuring atur ngejeng kaitotong amit mundur amit pungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Merana. Merana. Merana. 98.9. Sukabura ever.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Eh, jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Ini tempat ngejok semuanya. Hah? Terus kalian mau ngapain anak saya? Hah?
3: Tidak.

0: 7 bulan loh bos, berarti anak buah lu kalau perlu diganti semua aja gitu kan, tempat tidur gitu, ngapain kita melihara anak tidur.
1: Jabarno edisi Senin 28 September 2026 diantaranya mengenai sidak area persawahan di Kabupaten Bekasi, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo luapkan kekesalannya. Polisi ungkap sindikat peretas dan perdagangan data ilegal. Kasus perundungan siswa SMA di Tasikmalaya berbuntut panjang, orang tua resmi tempuh jalur hukum. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabarno selengkapnya. Dugaan aksi perundungan dan kekerasan fisik yang menimpa 3 siswa kelas 10 salah satu SMA di kota Tasikmalaya berbuntut panjang. Tak terima anaknya dianiaya hingga mengalami luka memar di bagian wajah, orang tua korban resmi melaporkan kasusnya ke polsek setempat.
2: Dugaan aksi perundungan dan kekerasan fisik yang menimpa 3 siswa kelas 10 salah satu SMA di kota Tasikmalaya berbuntut panjang. Tak terima anaknya dianiaya hingga mengalami luka memar di bagian wajah, orang tua korban resmi melaporkan kasusnya ke polsek setempat. Insiden dugaan penganiayaan ini terjadi di sebuah warung tempat berkumpulnya para pelajar di wilayah Cibeureum, kota Tasikmalaya Kamis lalu. Peristiwa berawal dari aksi iseng foto rokok elektrik di ruang kelas yang diunggah ke medsos TikTok hingga memicu emosi siswa senior kelas 12. Korban diduga dijemput dari dalam kelas saat jam pelajaran, lalu diintimidasi hingga diajak ke sebuah warung di luar area sekolah usai jam pulang. Di tempat nongkrong itu, korban mengalami pemukulan, penamparan hingga dipaksa saling pukul antar rekan. Salah seorang ibu korban yang mengetahui kondisi anaknya dalam keadaan tertekan dan babak belur, langsung mengontrol lokasi berkumpulnya para siswa senior itu. Aksi ibu korban yang meluapkan emosi kepada belasan pelajar senior yang tengah nongkrong itu sempat terekam kamera dan viral di media sosial.
3: Apaan ini? Lihat muka kamu. Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Terus kalian mau ngapain anak saya? Hah? Kalian aja di sini pada ngerokok, pada ngepot. Diam kamu, duduk.
2: Saat ini para korban telah menjalani pemeriksaan visum medis. Polisi masih terus mendalami kronologi kejadian serta memeriksa jajaran siswa senior yang terlibat dalam kasus kekerasan fisik itu.
1: Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Anggodo meluapkan kekesalannya saat melakukan inspeksi mendadak sidak di area persawahan Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Kemarahan dipicu kondisi lahan pertanian seluas sekitar 1.000 hektar yang mengalami kekeringan. Area persawahan itu telah sekitar 7 bulan tidak memperoleh pasokan air.
4: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo mempertanyakan kondisi tersebut karena laporan yang diterimanya dari jajaran birokrasi ternyata tidak menggambarkan situasi sebenarnya yang ia temukan ketika turun langsung ke lapangan. Saluran irigasi tersier di Desa Karangharja diketahui dalam kondisi tidak berfungsi, padahal terdapat sungai besar yang debit airnya disebut tidak pernah surut dan lokasinya hanya berjarak sekitar 2 km dari areal persawahan.
5: Kering semua, Pak. Tim Bapak itu nggak kerja. Ada saluran tersier, tapi udah kering. Kata petani di sini mungkin keringnya udah 7 bulan. Padahal dekat dari sini itu ada sekitar 2 kilo ada sungai yang nggak pernah kering. Nah, sebetulnya gampang aja kan, Bapak tinggal tarik apa bata OP atau diirigasi, Bapak sudah datang gitu, tinggal narik air ke situ masukin ke saluran irigasi. Berarti anak buah lu kalau perlu diganti semua aja gitu, kan tempat tidur gitu. Ngapain kita melihara gitu?
1: Satreskrim Polresta Cirebon bersama Inavis Polda Jawa Barat dan Puslap 4 Mabes Polri menggelar olah TKP lanjutan di rumah Karningsih, istri seorang dokter yang ditemukan tewas bersimbah darah. Olah TKP berlangsung lebih dari 4 jam, mulai dari halaman hingga bagian dalam rumah, termasuk kamar tempat korban ditemukan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang dan sampel untuk kepentingan penyelidikan.
6: Olah TKP digelar di rumah Karningsih, Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Minggu sore. Pemeriksaan ini merupakan olah TKP kedua setelah sebelumnya dilakukan saat jenazah korban ditemukan pada Kamis malam. Petugas memeriksa seluruh bagian rumah, mulai dari halaman, ruang dalam, hingga kamar tempat Karningsih ditemukan tewas. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 4 jam. Polisi juga mengamankan sejumlah barang dan benda dari dalam rumah untuk diperiksa lebih lanjut. Rumah tersebut diketahui tidak dilengkapi kamera pengawas atau CCTV. Olah TKP lanjutan dilakukan untuk mencari petunjuk terkait kematian Karningsih, perempuan berusia 66 tahun.
7: Menganalisa kerjasama dengan Inavis dan Puslap 4 Polri. Kami melakukan pendekatan ilmiah untuk memecahkan kasus ini. Sampai dengan saat ini kami telah memeriksa 7 orang saksi.
6: Polisi hingga kini belum menetapkan tersangka. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan korban mengalami luka pada bagian perut dan punggung. Kasus kematian Karningsih menggegerkan warga desa Babakan Gebang, Kabupaten Cirebon. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di kamar rumahnya pada hari Kamis malam. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh suaminya, seorang dokter, setelah pulang dari praktik.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, di tengah gempuran era digital, lembaga penyiaran radio dan televisi di Jawa Barat dituntut tidak hanya bertahan di jalur konvensional, tetapi juga lincah memanfaatkan platform media sosial. Langkah ini dinilai vital untuk membendung tsunami informasi palsu dan hoax yang marak di ruang publik. Pesan ini mengemuka dalam bimbingan teknis peningkatan SDM penyiaran yang digelar KPID Jawa Barat di Karawang akhir pekan lalu. Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Jati menegaskan pentingnya keberadaan media terestrial resmi di platform digital sebagai penyeimbang media sosial yang kini mengalami darurat verifikasi. Rahmat juga berjanji akan memperjuangkan alokasi anggaran di Badan Anggaran DPRD demi mendukung transformasi digital penyiaran lokal.
8: Jadi pemerintah haruslah ikut serta memikirkan ulang, menyiapkan ulang. Gitu. Dan kita di DPRD, khususnya Komisi 1 sering menyampaikan di Banggar bahwa kita perlu peningkatan.
9: Seberapa penting Pak peran lembaga penyiaran untuk masyarakat di Jawa Barat?
8: Oh, penting kan, bagian dari pilar demokrasi. Lalu kayak teman-teman yang resmi ini kan menjadi perlu agar, kan tadi Pak Adiana menyampaikan di medsos itu akurasi pemberitaannya masih belum terverifikasi gitu. Sehingga rawan kalau tidak diimbangi, masyarakat kita dapat informasi yang belum pasti benar.
1: Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, menekankan kunci sukses menembus ruang digital ada pada pengemasan ulang konten. Menurutnya, siaran on-air tidak bisa dipindahkan mentah-mentah, melainkan harus dikemas dalam format durasi pendek di bawah 1 menit dengan tata kelola konten yang matang tanpa melanggar aturan penyiaran. Dalam kegiatan ini, KPID Jawa Barat juga menandatangani kerjasama dengan Politeknik Kepribadian Bangsa Indonesia Karawang guna memperkuat edukasi serta literasi media bagi masyarakat.
10: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Adiana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
1: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
1: Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat menangkap 3 orang tersangka yang merupakan sindikat peretas atau hacker yang melakukan praktik perdagangan data pribadi secara ilegal dengan modus diawali dengan menawarkan jasa pelacakan serta memamerkan data pribadi milik orang lain melalui akun Instagram.
12: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, ketiga tersangka yang masing-masing berinisial AS 21 tahun warga Banten berperan membuka layanan jasa lacak dan cek identitas. Tersangka AR 33 tahun warga Kota Tangerang berperan sebagai pembuat bot Telegram. Sedangkan tersangka BDJ 22 tahun warga Belitung Timur berperan sebagai penyedia Application Programming Interface atau APK atau kunci akses yang terhubung dengan sejumlah basis data. Para tersangka memfasilitasi akses ilegal dengan membuat serta menyewakan APK yang terhubung ke pangkalan data kependudukan, data kendaraan bermotor, BPJS, dan data pendidikan seharga Rp7 juta. Para tersangka juga mengoperasikan bot Telegram berbasis Virtual Private Server atau VPS yang terintegrasi dengan API pihak lain untuk melacak dan menampilkan data pribadi secara otomatis.
13: Dan kemudian di sini juga terhubung kepada kendaraan bermotor, BPJS, dan pendidikan yang seharga Rp7 juta.
1: Warga Kelurahan Muara Sari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, mengeluhkan kondisi jembatan bambu yang menjadi akses penghubung antar pemukiman. Warga menilai jembatan itu belum cukup kokoh untuk digunakan dalam jangka panjang. Meski warga telah memperbaiki jembatan secara swadaya, mereka tetap khawatir konstruksi bambu tidak mampu bertahan lama dan dapat membahayakan pengguna.
14: Jembatan sepanjang sekitar 10 meter ini menjadi salah satu akses terpenting yang menghubungkan antar wilayah pemukiman warga. Setiap hari jembatan ini aktif dilalui warga, terutama pada pagi hingga sore hari. Warga memanfaatkan akses tersebut untuk berbagai keperluan, diantaranya menuju kantor kelurahan maupun ke puskesmas.
15: Dari dulu sih ini udah ada, cuma ada pergeseran-pergeseran aja karena tanahnya labil. Ini baru direnovasi sama warga swadaya, karena ini kan akses ya.
16: Karena jembatan ini penghubung dari pelayanan-pelayanan seperti mau menuju ke kelurahan, pelayanan menuju kesehatan dan pendidikan. Apabila didiamkan aja berdampak nanti untuk ke pelayanan, Pak. Karena ini jembatan ini kelihatannya rawan banget dengan kedalaman sungai. Ini sekitar 10 meter dengan panjang kurang lebih 10 meter juga, Pak.
14: Jembatan ini sebelumnya telah diajukan kepada pemerintah Kota Bogor agar dapat segera diperbaiki secara permanen. Warga berharap jembatan bambu tersebut dapat diganti dengan konstruksi yang lebih kuat dan aman, sehingga akses warga dapat digunakan dalam jangka panjang.
17: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawan gisadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Dek.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi. Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM, Radio Sukapura.
4: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
5: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata.

0: mata, seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
1: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang wargi pendengar Radio Sukapura Karangnungan dimanapun Anda berada. Siang hari ini 28 September 2026, di penghujung bulan September, Dewi hadir kembali menemani wargi semuanya siang hari ini. Di suasana siang yang terasa panas begitu, tak ngagola kerorompok polo panas kiamanya. Sampai sore nanti, semoga tidak ada gangguan kita bersama wargi. Dewi temani wargi semuanya di siang hari ini.

yang masih setia siang hari ini dan mengaturkan selamat siang untuk Anda semua, dan saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda. Semoga Anda merasa terhibur, semoga Anda merasa tertemani begitu ya siang hari ini dengan lagu-lagu pilihan atau juga lagu-lagu requestan Anda semua. Requestan Dewi juga begitu. Perhatiannya agak terbagi, tidak fokus karena Dewi lihat itu yang namanya sehari ini kembali manggung setelah 7 tahun vakum. Sudah itu melewati. Secara penan pembawa penyanyi favorit lagi ya. Saya semuanya ya, semoga selalu diberikan kesehatan, keleluasaan dan kelancaran rezeki. Sehat lahir batin, nyage bari ngereuyeuh begitu usahanya, nggak jadi masalah. Yang penting cukup begitu ya. Untuk memenuhi kebutuhan kita semuanya. Semuanya kumaha bu, nyatu kebutuhan Anda dan keluarga. Udah saya mah teu kabere. Anger neangan sarangan. Sehat-sehat begitu, lancar-lancar. Yang sakit semoga diberikan kesembuhan atas segala penyakit yang diderita. Sekarang lagi musim flu ya.

Namanya adalah influenza A begitu. Nanti Dewi infokan untuk Anda. Semoga menjadi referensi informasi terbaru karena flu ini cepat sekali menyebar begitu ya. Dewi lupa tidak di bismillahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wih lancar apanan begitu. Sudah dibuka dengan suara bagusnya Lesti dengan ku lepas dirimu dengan ikhlas. Sadis. Ku lepas dengan ikhlas apakah dirimu? Ah ini apakah dirimu?

Kalau sudah dengar Lesti, pokok namanya Lesti, oh. Yang sudah kami anuannya, lagu akan Dewi cari, Dewi baca WA-nya, infonya kita coba cari nanti.

Asa inget zaman baheula keur acara Serambi Wanita wari. Bukan Serba Serbi Wanita. Lagu ini teh lagu favorit. Geus favorit deui wae. Pangamar baca WA. Bang Amar nu ganteng baca WA. Yang sudah nge-WA hatur nuhun. Siang bunda cantik, siang Amar ganteng. Dah benar dititah muka WA telalila. Berarti kergangguan eta telinga. Ya kita tah keduki tukulu gercep atuh Amar. Lagunya Mata Air Air Mata Giri Maesa. Nuju mati sareng kake ibagi. Toleh bagi we. Kake tong ngana ladap si.

Selamat siang buat Amar, selamat siang kau kakek. Tonggetang Dewi mah lamun ngaruja kudu jamu. Jamu jeung buah hapir nulain nama enggak. Tau bonteng nah, teu kuat ngegel. Eta ge beri direceul. Kada si kakak bisa nyari beuteung Mang Amar nya. Hadir bun, panas bayang yang kuma paling ninya panas dan terus ayah hujan bun, pami acan sami cana atuh di Ciawi ke acan ayah hujan Ciawi mana ya teh, Ciawi eta aduh ke tetu Ciawi di Karang acan hujan, di Ciawi Kabupaten Karang, Kabupaten Kecamatan Karang juga acan hujan nih. Laguan ku Sapira Inema mendem kangen Hanufis bun, Hanufis tuh Mang Firdaus ya. Wirijeng siang, wirijeng lelesawan atupan secara urang tepa deket nih. Ciawi can hujan, Karang can hujan. Ya Allah, kalau hujan pas panas begini kacipta dor dar gelap na ya sadar.

areling, oke areling, rencana nges eta nges kolotnya mang paanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir panas pun cuaca di Tasik, di Garut aya beja hujan di Karang Nungal Iraha. Bu ya Allah, sanes ngeluh tapi butuh cai ya. Butuh cai anu seueur kalau ibak subuhnya eta abi teh ti soledad wae. Nges pugu apa nawe sayan bet ayo kan hasil selewat kosewadane ini ada rese nyebut kosewadane laguna terlalu intina indra nanti baru dicari pahe pasti nginum kopinya nginum kopi tuh eta ayo itu soledad mang pahenya ngepugu sese cai ya. Abi kumaha panas kapali hidinya lain panas deh yupi dari luar itu nyebrot ke ruang siaran makanya sekarang mah dikunci pantona sekalian meh tengebual. Yupi sehat yupi si akang lah kumaha damang semoga sehat selalu kumaha nayla waalaikumsalam siang bunda siang tais manco lagu mutiara adela salam pakasadeh para jai tertasela semangat gas terus ya kalau agak melenoi spesial bunda sehat selalu banyak duit berkah barokah terima kasih amin amin ya robbal alamin ya. Sehat selalu banyak duit berkah barokah. Nona Mama Nayla banyak duit ya. Ingat yang harapan tanggal ngora tesok riut sirah ngadadak itu kaku naon. Terima kasih doanya. Semoga doa anda juga doa doa yang sama buat anda ini hara resenya. Andri Dewo, waalaikumsalam sore ibun, alhamdulillah terus ayah hujan di dia mah unggah sonten biasa senai menikah bita laguna Uut Permatasari ketahuan dikinan gak kasanan pendengar suka purang oke ibun sehat sehat sehat hatur nuhun tuh no yang cai hujan jika cia kaki harat conong gitu ya ke Bandung lo. Informasi kita Kang Andri Dewo begitu yeah. Hujan unggah sore yeah. Ini kabita buta nih curiganya. Berkah selalu hujannya tunggu bencana lah. Nah di Bandung teh sekarang teh lagi musim influenza A ya. Kade pengen kemari basarek mulang influenza heula ya. Tadi Bandung teh lagi musim ayeuna teh. Jangan dulu ke Bandung katanya karena di Bandung lagi musim influenza A begitu. Apa itu influenza A nantilah ya. Kang Andi Dewa Wirujeng Santan hatur nuhun sudah hadir ya. Jangan Mang Encrit di Jakarta, waalaikumsalam yuk agas kendai. Salam kau kabunda yang tugas, saya selalu amin. Salam kau karyawan Haji Usup, ada Mang Nono, ada Umin, Mang Herman, Mang Asep, Kum Weka Sayana Punten, Hoyong Laguna Epitamala, judulnya Duka. Duka naon itu judul. Hatur nuhun sami-sami. Loba bala durang lemburnya diri jente. Wilujeng santan Mang Nono, Mang Umin, Mang Herman, Mang Asep ya. Salam ke Pak Haji Usuk. Sugan we kalungan daster gitu. Mang cerita ternuhun Wilujeng siang ya. Siti di Jati siang bubun ampun panas bayang yang ki hoyong ngeem di balong tapi balongnya sarara ati. Nah jualang itu balongannya laguan secanggir madu. Ya nanti dicari.

jati ya. Kunaon eta anak rantau di Jakarta Selatan yang adon dipupus yang geus eta ieu mah dibaca mah maksa. Orang lembur ngaradon ke Jakarta enye. Teh Nining di Kujang, waalaikumsalam, selamat siang. Moga saja sehat selalu, panjang umur, bahagia bun. Teh kadangun memang bunda nuju bubuka teh. Rada di alitan polumena, bongan panas sudah bun, pami tarik ting mah. Iya, laguna itu na polumena jangan terlalu diempo nye. Laguan air mata, mata air yang mengalir. Teh Nining ini soknya judul seseorang. Air mata, mata air mengalir. Mengalir kemana Teh Nining? Amar nu pesen lagu ieu teh judulna mata air, air mata. Lain ketang mata air, air mata, mata air. Pabulit pokona mah cai lah ya. Tata Nining nusok nyenan itu teh, nyenan judul lagu sesoranganan. Kujeng siang Teh Nining diantos cai mengalir nak begitu. Teh Ucu Jaiter, waalaikumsalam, sore ubun, sore Teh Ucu. Asaku tekaraos, senenya bun, tos akhir siaran deui, tos hari siaran deui, mohon pugu. Kamari teh asa poe Kemis, ini teh Senen deui wae. Nikmat cenah di dunya teh alhamdulillah nya pugu ya, kupak-kipak mah jadi katekaraos Teh Ucu dinten ka dinten deh. Salam buat semua, spesial ubun sehat-sehat ya ubun hatur nuhun. Sami-sami, waalaikumsalam Teh Ucu, sudah hadir siang hari ini hatur nuhun.

Ada Pak Queen hadir, bagaimana di sana panas tidak? Di sini mah wat halabhab ya. Ikuna oge tepi ka hiji genep opat wajib pakai masker N95 tapi dah dama bari di masker mah engap cenah Bu. Kotornya udarana di sana wanya. IKU teh apa itu ya? Balik dewe lah ke karang nunga apa hakuin di dia mau polusi polusian tapi kadang boro-boro di kota apa hakuin di dia kewe wah pulang anting mobil motor ngebuah ereknya bor lebar cai ah kenwe da batur gesar wah ngebuah tut.

kualitas udara begitu. Jadi kalau maksimalnya berapa ya, minimalnya berapa, sehingga tidak usah memakai masker begitu ya. Tapi kan kerjanya juga di dalam, tidak di luar, itu aman di dalam. Kalau di luar ya harus pakai masker ya. Jika siung goreng kemari kata asik naik bus tidak bawa kendaraan. Jadi oh gaya di maskernya, tekaran coba aku ngeseran coba aku ngapa. Paduli cek saya ya. Paduli buka.

Ih, lagu ini lagu tahun 1980 ya teh wargi. Anu masih kena Iis Dahlia ya kumisan yang ayeuna kumisan ngene ya teh.

Jangan lupa untuk banyak minum air putih, Wargi. Dewi baru bisa minum 2 gelas, padahal maksimal yang saya sarankan untuk diri sendiri adalah 5 ml. Tapi tekuat 5 ml, 5 gelas saya lah ya. Tapi lumayan ember bulu-bulu dak nu parente ulinan oke lah ya.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumringan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Spesial Lamar Ganteng lagunya sudah Dewi hadirkan untuk Anda siang hari ini. Saya lagu Teteh Neningnya, Lair Mata Air Mengalir. Mau waper, mau kertas, terus mau pulpen, judulan nate air mata, mata air kita. Sopnya judul serangan teh neneng gue. Jangan lupa untuk membeli Salep Guci Pusaka kalau Anda punya penyakit kulit ya, kayak gatal-gatal, eksim, dan juga penyakit kulit lainnya. Sabun kaya juga jangan lupa biar wajahnya lebih celing bagaimana. Jika Pak Al ya, ayo minuman kopi eta, kopi naon Kopi suat anti soledad siete. Selamat sore Pak Al. Azan asar dikumandangkan pukul 15.01 15.05 14.51 begitu. 51 tere aya nama asar teh ieu teh panjang berang atau kumaha nya. Siang Dewi buat Gaga hadir di barengan panas nu hangit bun cepel palangkakan bun euy. Tunuh lagu teh yang bobo bobo oe. Bobo oe mani ih jorok eh. Yang goni, waalaikumsalam sore ubun. Sore di pasian halo do teh segala karasa, beuki dieu teh. Puntu nyeri sirah araratel puwe iroro meheun cenah tiba heula. Dosa apa kiranya? Iroro meheun geus tiba lagi aya jarorok begitu. Yang menggoncangkan laguan dah laguna spesial Janggoni ya. Yang air mata mata air non bun ya sami-sami ya. Pak Mumu, waalaikumsalam siang sehat alhamdulillah. Bener nyonkan lagu menawi tajamnya karang bun. Kadipilih ya lah Pak Mumunya. Menawi kaya kita tah dipanggoin ke Pak ngopi lah bun dari tanggal hiji poe naon bun ek ngitung gawean sabaraheun. Ek ngitung gawean sabaraheun ari sok aman hate mun tanggal hiji ah deg-degan teu pugu. Lek kamari mah leumpang datar teh asa nanya kuen ke dibejaan wis sayang apa belasatan ya pokona. Nambah tanggal hiji tanggal hati lukus lukus ngebondeh.

Jeng siang Pak A, ya. Ngopi wae itu nya di sepan cowok teh atau cowok ata itu teh sok sel karena beteng lagu uli cowok uli teh orang beriman kamari mah lempang data lempeng lin lempang kamari mah lempeng datar teh meni asa nanya lempang kita ngelina panon yang setepu gue da kami mah lempang datar tem nih asa nanya cene gitu tong kudu dibejakeun ka saya lah saya geus sarua geus lah telegu sorangan teleguan telege diwajakan ke saya tenawan ke saya kesusah teh ke saya telah kusarangan di sepan bun menibarar ke buka itu kelo si pahawannya mama patir waalaikumsalam bun kamari di tasik kota mah hujan bun tapi di kawalu mah garing kene kamari tehnya hujannya di kota teh kemarin Dewi ke hari apa hari Kamis ke Tasik teh udah ada janjian sama adek berdua aja cenah teteh siap cek Dewi teh erek berangkat ya karena bebeja mau ke Tasik teh diantar amoa karena ong etawa karena mobil bus saya kena mobil bus yang rada murah tapi panas sama oh, patir tidak ada hujan kayak di karang hujan-hujan dengan lelar tidak kemana itu hujannya orang beriman ada bibici sore ubun sore si aku nyimak menipu yang ubun nganter wargi ke RSUD Mustafa ya Mustafa ke dokter dalam mana dipanggilna lami ya tadi pak terus dipanggil nunggu hasil lami deui wae miwarang kaleb terus kaleb miwarang ka poli tip poli miwarang ka ruang rawat jadi dirawat we nah yana mah leles tuur bun ka ditu ka dieu cenah pan meureun kudu bener bibicit nyi penyakit naon gitu anu ka dirasana eta jadi we pantesan ka ditu ka dieu ka ditu ka dieu sare bibicit ya sak istirahat kenye anak rantau di Jakarta Selatan pun dan kehapus nah bun di Jakarta hujan keringat aku suka tawanya bunda lagunya anggur merah dari Maggie Z digantengan duit nah efeknya kena seri hasil nuen anak rantau yeah. Ardiansah eh ujung santan kang hatur nuhun sudah streamingan eh ada Norin ujung santan teteh Norin waalaikumsalam sore kumadam alhamdulillah soak panas bu meni asa digarang sahan hoyong ojai di balong teh bu ayo ke Cipatujah gitu nanti saat balong di Cipatujah tuh ngan atur tentu saat dengan ate kena awak denger ku dibilas deh ku cahit lagunya nu adem nono lah kau kak ibu moga sehat selalu bersama keluarga amin teteh Norin doa yang sama atuh non ibunya sami-sami Mang Amar nuhun lagunya bunda katami sami-sami Amar ganteng eh teh nining hanupis katampi panas ke di pasien mata air langsung segar gitu.
Oke, Teneneng Cesuti, waalaikumsalam sore. Lagu Robi, salam buat Ncerit di Jakarta. Anak saya itu Tecenabun, yang kerja juga di Haji Usup. Oh begitu, pengen nanti ya. Teneng orang ramai loba nantinya. Buat si Bungsu di Jakarta, salam kenal buat Mang Nono, Mang Asep, sekolah wargi Haji Usup, spesial bunda tercinta yang lagi tugas nun bun. Sami-sami ce, wilujeng siang. Bang Apai, assalamualaikum bu, sore bu, aku nyimak. Nyimak apa nan secara radio na hiji duanan.

0: mengapai begitu ya. Hujan kieu maros ngalah mengopi sarang nuang gorengan hana tepi tiis. Pikiran wargi nuang gorengan hana tepi tiis. Gorengan hana lima siki cabena saparapat. Model-model eta teh bapak kuin galakuan meuli tilu siki kira ya. Ari bala-bala na tilu siki ai samalna tilu centong. Sakilijeng lah ya Kang Andri Dewo ya. Jelema nusok gajian mah apa masa depan bun duit can diterima geus apa sesana sebenarnya. Terus kudu kumaha tidak bersyukur amat loh. Jelema nusok gajian mah apa masa depan duit can diterima geus apa sesana. Apanan kemarin apanan sok karidit karidit gitu eh.
1: Jerit lapar menggema
0: boa eta eh. Naon ngarana teh
1: tiada putus terucap dari segelintir orang beriman.
0: Aya pangalatin lain sok kitu bapak kuen suudonan tas ngador bun kakek mah nyimpang kakek amar ganteng disuguhan petis bonteng jeung kurupuk. Kurupuk kada jeung bonteng masya Allah juga kalapa jeung gula.
1: Mata ari
0: dateu nawaran sang hubun panguasa aya nu fa dateu aya nu pangmasakeun gitu lagunya sebujur bangke begitu ya. Nyimpang kaki amar ganteng disuguhan petis bonteng jeung kurupuk eh teu nawaran sang udah aya nu pangmasakeun. Si kakek ya power eh. Kulah kake bonteng jeung kurupuk kalapa jeung gula wah kacau. Mama Fatir kamari hari Minggu poek dapek teh curuh hujan nyana bon eh. Alhamdulillah tuh di sini mengada ngada hujan eh. Aku mah yang gak kena ke Gusti ah eh. Sudah ya, adan dulu, nanti lagu-lagunya baru akan Dewi susulkan setelah adan karena waktu asar sudah mendekati ke akhir pukul 14.51. Selamat menjalankan sholat asar saat sekarang. Semoga amal ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu menyebarkan aib orang beriman, karena barang siapa yang menyebarkan aib orang mukmin, Allah pun akan menyebarkan aibnya. Dan barang siapa yang Allah bukakan aibnya, Allah akan mempermalukannya." Walaupun ia berada di dalam rumahnya sendiri.

0: قائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, manusia yang terbaik ialah mukmin yang berilmu. Jika diperlukan, ia bermanfaat bagi orang lain. Jika tidak diperlukan, maka ia dapat mengurus dirinya sendiri.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
3: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Iceng?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ke budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP enak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatnya di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

0: lain?
1: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

Sudah pukul 15.40 saat sekarang, wargi yang masih setia dia mengaturkan selamat sore. Dan terima kasih tentunya atas kesetiaan Anda. Tadi sudah janji kita akan coba informasikan mengenai yang lagi viral, yang lagi ramai di Bandung mengenai influenza A, begitu ya, kasus influenza A, begitu. Dari kompas.com, Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Jawa Barat Raden Pini Andiani Dewi mengungkapkan terdapat 65 kasus positif influenza A di Kota Bandung, dan kasus ini diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan usap. Dia meminta masyarakat tidak panik meski influenza A lebih mudah menular dibandingkan flu biasa. Namun demikian, warga juga diminta tetap harus waspada, terutama yang memiliki penyakit penyerta. Begitu ya. Kalau flu itu dari golongan virus yang berbeda dengan influenza tipe A. Ya, influenza tipe A sekarang banyak beredar, itu adalah lebih dikenal dulu dengan flu babi atau H1N1 dikatakannya. Menurut dia, influenza A memiliki tingkat penularan yang tinggi, gejala yang ditimbulkan juga bisa lebih berat dibandingkan dengan flu biasa. Meski begitu, dia meminta masyarakat tidak resah, warga bisa memantau kondisi selama 3 hari sejak gejala muncul, begitu ya. Jika kondisi tidak membaik setelah 3 hari, masyarakat diminta segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan. Ia juga menjelaskan 65 kasus yang tercatat Dinkes Jabar merupakan kasus positif influenza A yang sudah menjalani pemeriksaan usap. Namun angka ini belum tentu mencerminkan seluruh kasus yang terjadi di Kota Bandung, sebab tidak semua warga yang mengalami gejala bersedia menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan influenza A menurut dia belum dapat dilakukan di semua daerah, mengingat pemeriksaan untuk mengetahui genom virus atau WHO genom atau WGS ya, agak susah bahasa Inggrisnya, masih dilakukan di lab tertentu termasuk di Labkes Provinsi Jawa Barat ya. Kemudian sampai saat ini Dinkes Jabar juga belum menerima laporan kematian akibat influenza di Kota Bandung ya. Dia menyebutkan peningkatan pasien yang dirawat di rumah sakit memang terpantau di Kota Bandung, namun berdasarkan komunikasi dengan Dinkes Kota Bandung, sebagian pasien memilih menjalani perawatan di rumah sakit atas keinginan sendiri, begitu. Warga yang mengalami gejala juga dianjurkan beristirahat cukup, melakukan isolasi mandiri dan mengkonsumsi makanan bergizi. Menggunakan masker di rumah juga diperlukan untuk mencegah penularan kepada anggota yang lain. Sementara kita akan ketahui bagaimana atau apa itu influenza A, begitu ya, yang lagi merebak di Bandung. Jadi influenza ini adalah jenis infeksi virus yang sangat penular dan menyerang saluran pernapasan atas atau juga bawah. Penyakit ini berbeda dari flu atau batuk pilek biasa karena gejalanya muncul secara mendadak dan cenderung jauh lebih berat, begitu ya. Utamanya atau gejala utamanya adalah demam tinggi yang datang secara tiba-tiba dan sering disertai dengan menggigil, batuk kering dan persisten, nyeri otot atau badan pegal-pegal yang terasa berat, sakit tenggorokan dan rasa gatal, tubuh terasa sangat lemas dan mudah lelah serta sakit kepala, begitu. Ini gejala utama ya. Cara penularannya adalah menyebar melalui percikan air liur dapat saat penderita batuk, bersin atau berbicara dalam jarak dekat. Berpindah saat seseorang menyentuh permukaan benda yang telah terkontaminasi virus lalu memegang area wajah, hidung, mulut atau juga mata, begitu ya.
Kelompok yang berisiko tinggi akibat influenza ini adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun atau bayi dan bayi, kemudian lansia atau orang berusia lanjut, kemudian ibu hamil, atau orang-orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah atau memiliki penyakit kronis kayak asma, diabetes, dan juga penyakit jantung. Kondisi ini dapat memicu komplikasi serius seperti radang paru-paru, begitu ya. Pencegahannya, terapkan pola hidup sehat, rajin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker saat sakit atau berada di tempat ramai, ya. Penanganannya, harus istirahat total, perbanyak cairan tubuh, konsumsi makanan bergizi dan obat pereda gejala kayak paracetamol pada kasus berat atau kelompok rentan. Ini dokter dapat meresepkan obat antivirus khusus yang efektif jika diminum pada awal kemunculan gejala. Jadi segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami sesak napas atau demam tinggi yang tidak kunjung turun. Dewi jadi berpikir begitu. Kemarin keluarga kita di Tasik begitu, Incu sama. Dia panas begitu sampai menggigil, sampai nginggo, yeah. Jadi si burleng-burleng gitu tah, gitu si mata nate leungit nu hideung. Balasku panas, ternyata sepertinya seperti ini begitu ya. Yeah. Jadi tidak saja di Bandung, di kita juga sepertinya sudah ada begitu. Karena teman kita juga anaknya sama. Karena yang seperti yang diinfokan Dewi bahwa penyakit ini rentan kepada tertular kepada anak-anak begitu. Jadi kalau misalnya keluarga Anda ada yang terkena gejala-gejala yang sudah Dewi sampaikan tadi, ya. Yeah. Sepertinya itu kayak yang lagi rame-rame begitu. Jadi kalau kemarin mah ada gejala apa namanya teh yang katanya tidak bisa ngambek begitu ya, makan apapun tidak bisa apa, tidak bisa ke angse begitu dalam bahasa Sunda begitu ya. Jadi ya itulah, sepertinya seperti itu begitu juga virus corona begitu ya. Apakah ini juga sama? Sepertinya harus perlu di cari infonya, karena khawatir aja kalau misalnya corona ini bisa menyebar kembali seperti beberapa tahun yang lalu begitu ya. Jadi kalau sekarang anak-anak Anda terkena panas begitu, gejala-gejalanya hampir sama dengan apa yang kita sampaikan. Kalau 2-3 hari tidak ada perubahan, ya sebaiknya dibawa ke dokter ya. Karena dokter akan memberikan obat untuk pereda panas dan juga biar anak tidak kejang-kejang begitu. Udah nggak WA ya, kak saya kayak mama si Adi kejang gitu. Jadi memang seperti itu. Namanya adalah infeksi virus influenza tipe A begitu ya. Dan ini penularannya sangat cepat begitu, terutama kepada anak-anak atau lansia, atau bisa juga Anda ya akan lebih rentan apabila Anda sudah punya penyakit asma, jantung, dan juga penyakit diabetes serta yang lainnya, akan sangat cepat ya. Yang dikhawatirkan itu adalah ya gitu, jika virus corona seperti beberapa tahun yang lalu. Dia juga merasa itu ya. Tapi sudah lama hilang corona teh, sudah tidak ramai lagi. Baru beberapa bulan kemudian Dewi kena flu. Kita rasaan makan teh, makan lada kok enggak enak sih. Asa usengitan. Oh, berarti ini yang namanya corona ya. Ya
akhirnya pada akhirnya dewi ke dokter ada sieun atuh lila-lila mambuhal ada eueuh nu digawe. Itu ya, barangkali menjadi info. Sementara kita akan lanjutkan kembali jumpa Dewi. Terima kasih yang tetap masih setia. Dan sore hari ini apa namanya WA-nya masih akan dibaca. Hanya lagu Pak Al yang tidak Dewi ketemukan. Jadi susah nyarinya Pak Al, mau digantinya masalahnya Dewi cari-cari itu lagu yang Anda mau tidak ada begitu Karena lagu-lagu yang lainnya sudah Dewi hadirkan untuk Anda begitu. Lagu ini adalah requestannya Pak Mumu begitu ya. Oke, selamat sore, kita akan lanjutkan. Semoga semuanya sudah melaksanakan ibadah sholat asar ya.

kayak sayang lagu itu. Kakak Salim sudah lagunya ya, Mama Naila Hanupis lagunya, Bunda Hanupis tuh. Papa Queen kumaha lanjut ya teh bun, nawan lanjut mah yang lagu Roma kabar dan dosa mentaya bisa dikirim, bisa ayah bisa kirim link. Wae kudu ling-lingan wong tayangan lawe kabar dan dosa ya.

0: Kudu mau kaling ayak lah papa koin siap nanti. Ada Mama Nur, sore bundaku, sayangku, cintaku, cantiku. Balo bateuing capek doh bun kakara mulang tas ngangkutan cai eh.
1: Ketika kita bersama.
0: Nah, nah, cainya melihat tuh galon jajarkeun. Jajarkeun galon teh sugan 10 gitu Mama Nur ya. Request lagunya Arjun, salam buat semuanya aja. Terima kasih bundaku, sayangku, cintaku, cantikku eh. Terima kasih Mama Nur, ku mau ngejawab no, ku mau Mama Nur lah ya.
1: Bangkit lagi.
0: Aku pokoknya nama sayangku, cintaku, cantikku eh buat Mama Nur eh.
1: Aku tersesat dan tertawan arah jalan pulang.
0: Sore Mama Nur dicari dulu lagunya ya. Tenining di kujang Gusti tos adandainya. Alhamdulillah masih bisa bernapas ya bun. Iya ayo nama jam 2 teh. Iya jam 2 jam 3 eh. Jam iya jam 14 kurang teh sudah adzan asar begitu. Jadi kumaha eta teh panjang berang atau pondok peting?
1: Untuk selamanya.
0: Neneknya mama eta teh neneng masih setia manco pun. Aduh hatur nuhun.
1: Bersama.
0: Sami bun ABG sarumah 4 orang namru sadayana tos saminggu cenah.
1: Hingga tiba saatnya.
0: Teh Ajeng sudah ke dokter belum? Ya. Ke puskesmas atau ke dokter ya. Kalau semuanya namru atau kumaha teh anu mang nyangukeun. Aya nu mang buburkeun biasanya kalau sakit teh enggak mau nasi maunya yang lembek-lembek gitu ya. Jadi ini satu rumah sudah kena influenza nih ya. Kemarin kita mah tuh itu pegawai Sita sampai dirawat di dokter itu tuh yang di Ciawi ya. Yang di Ciawi Tali di Menteri naon itu teh yang sepohon deket si Pak Ata. Narah sehat ya. Jadi makannya banyak aja lah ya. Makan banyak, minum juga banyak begitu ya. Selamat sore buat Teh Ajeng. Bener Teh Ajeng ya. 90961 gak ada namanya. Semoga lekas sembuh karena flu ini sangat betul-betul cepat menular begitu ya. Kang Andri Dewo, waduh sepalaur palingan basa mingon kamari di desa dayana konveksi dipasihan masker cenah bun kumandor diwajibkan memakai masker cenah ternyata ada virus no gitu iya ya. Kan asa ngap di masker teh. Jika Dewi kemarin ke Tasik dia mah gaya di masker ah mau dibuka ada kebul teh nah di ranca bakung di ecagen. Untung abi mah dikir konsenes di Bandung gini. Sama aja begitu ya. Lagunya sudah ya tadi ya. Lagu apa yang diminta sama Anda teh ketahuan. Udah Kang Andri Dewo sekarang udah sembuh jadi tetap pola hidup sehat diterapkan. Pengobatin udud. Aduh, rese warnanya kalau sudah nyandu gitu. Tenorin alhamdulillah segar buayana tos ibak. Ibu tos ibak acan-acan. Dewi tadi mandi jam hampir jam 11. Jadi sepertinya aku tidak perlu mandi lagi. Gara ibak cenameh wangi eh. Lagunya kalau ada waktu eh laguna bu pamaya bukan tak mampu. Ya nanti dicariin ya masih banyak waktunya hampir 50 menitan lagi. Teh Norin ditunggu aja. Sore Bun, maaf baru gabung Bun, minta lagunya Praidaman. Makasih, wassalam Mama Andres, dikenang istrina Kang Nanan, Kang Nana NO sini. Sini nanti di aku ya Mama Andres, men istrina Kang Nana NO. Erek nona iya tambah ke kontak cing cobaan. Ah, nama depannya ganti aja mamanya Andres ya. Mamanya Andres, Andres. Kendeng, kendeng cing bisa tuh pada kamari masuk hese. Sudah ditulis, semoga betul benar tuh mamanya Andres Kendeng Supartika. Oh, namanya Teh Dede Supartika. Sudah Dewi ketik namanya sudah muncul di permukaan.
1: Hingga tiba saatnya.
0: Allah magfirlaha warhamha wafiha wapuana. Ini nomornya Mama Ipi, Dewi ganti aja ya. Di sininya nulisnya Mama Ipi ya. Udah, Mama Ipi kan sudah meninggal. Semoga husnul khotimah. Waalaikumsalam, selamat sore Bun. Apa nih Mama Ipi di Nanggrek? Salam semua Kang Kapen Radio Sukapura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang awe ade ilah namian ulah Mama Ipi. Asarada kasuat-suat ya teh. Sementara apa na IP aja di Nanggrek ya gantinya. Jadi bukan Mama IP karena di komputer kita masih Mama IP. Sementara Mama IP udah almarhum kan ya. Bisa nggak ya Dewi ganti ganti? Kela ganti kemal kumal, mau nggak gantinya? Ke info kontak ta. Blokir, oh jangan digeblokir karunya. Tapi hese nggak ganti yang kudu ku Andi. Apa na IP aja di ini di Nangre begitu ya? Diganti aja ya Kang ya. Halo Mici Uci, sore bundaku, sore Mici Uci, sehat-sehat bundaku, matugas sampai tuntas, terima kasih, sehat juga buat Mimi, sehat juga buat Bapak Komandan, ya, berkah Yuswa, begitu ya, berkah Yuswa, penyang Yuswa, amin. Papa Queen, tukang masker senemana. Muali sorangan ngawur-ngawur duitnya. Pak Queen selamat sore. Ayah kene Bun, sip kedua ngalacai. Sip kedua ngalacai. Teu mandi di sumur, mandina di imah. Pernah mandi di sumur. Orok kaya nepi kaya maredang dari ngesa ngoprot. Cuma mandi galam dulu segar Bun. Gek deh na mesin. Jika lila kene jeng mesin jahit hirup teh. Jika lila kene jeng mesin jahit hirup teh. Sapoe-sapoe nanti. Ih, mana tidak disyukuri. Itu pekerjaan yang memberikan kehidupan kepadamu begitu. Jadi disyukuri saja begitu ya. Loba nu teu boga gawe ge lieureun yang jajan yang naon duitna eueuh. Singana lila kana jeung ngasin jahit hirup teh cenah. Sok atuh rek ganti naon biar tidak di mesin jahit mulu begitu ya. Pak, selamat sore. Lagunya Dewi nggak nemuin. Rekumahwe, eh.
1: Aku tenggelam.
0: Atuh nuhun doana Bun, tuh sering disip Bun. Iya, mah Ajeng Yuliani, pamugi Bunda sehat selalu. Amin, eh. Sok sing narara sehatnya. Udah, memang lagi musimnya seperti itu. Harus sehat selalu, makanya yang banyak begitu ya, minumnya juga air putih yang banyak begitu Dewi aja udah hari ini udah 3 gelas, nanti tinggal 2 gelas habis siaran, mau tidur 1 gelas, ngompor. Pak Majeng, moga sabar, tabah, tawakal begitu ya. Lagunya dukung aja, siap Mimi ya, Mimi ciu-ciu. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bunda cantik, moga sehat selalu, amin. Pendatang baru Tipalih Cipanyarang, Ayah Gibran. Lagu nangiringan, salam satu jarum manupis. Orang Cipanyarang, siap-siap, disip nanti ya, Ayah ya. Ayahnya Gibran begitu. Nanti Dewi coba disip, semoga bisa. Cuman kalau yang sudah lama-lama agak susah juga ya. Ganti webun jangan aku cari jodoh. Pengen yang ganti cari jodoh. Iya siap, nanti Dewi cariin dulu Pak ya sore.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
1: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Ku cintaku cantiku telakute. Wayang-wayang tinggalan di hande mama Nur. Enggak gara nikah deh. Sama Enu ingin ngekepan. Maya nawan pun Enu ngekepan deh.

Wilujeng santen Kang Ade aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu Bu Dewi yang cantik. Terima kasih Pak Ade aku yang suka jungkel jumpalik. Tara era geus nini-nini era ku incu ya. Sina akan ngorakene puter lagu yang beronong tua. Ini beronong tua ya. Enggak diputer. Wassalam ade aku dia kemarin umum muhtar. Tapi kasep kena abi jeng tau muhtar. Bedanya tipis-tipis begitu ya. Aku ini orang kecil. Oke lah kalau soal kasep rek kasep kene Pak Akub ya Kang Ade Akub alhamdulillah gitu. Soalnya goreng patut ba umo guys selalu ba duit. Ade aku metu gen duit. Beda nama itu tipis tapi jadi gede gitu nya. Gede naon nanya gede duit napa umum gitu. Sare Kang nanti dulu yang lain juga belum keputar ya. Yang beronong tua cena yang beronong garingnya. Umi bulat sore bu sore Umi gerai bak eh. Kujeng kene bu, bari ngarasakeun nyeri huntu, hagcan ngalacai teh, seueur kene cai di ubun eh. Dia mengaturkan terima kasih untuk PDAM karena kemarau panjang ini hanya beberapa kali mengalami perbaikan. Kesininya sudah lancar-lancar saja. Jadi soal cai banyak di kita alhamdulillah ada ya karena kita pakai PDAM kan ke mayor. Jelegur gitu takang ujang nyeri huntu mual ayah etak mual enu ngelongok gitu ya. Paling oge ngaliwat tukang kaos karaos. Anupis laguna wun pakuin Anupis tuh eh. Anupis laguna bundaku sayangku cintaku cantiku pukucan ayah di jodohan ayah teknik nikah jengsa coba doma. Coba domanya kesebal aja. Sak didoakan itu mama nur nye. Cepet-cepet dapet jodohna. Mata kaita sholatnya ukeun ka Allah. Pasihan jodoh nu soleh gitu. Soleh tanggung jawab. Ulah nu kasep liur nu kasep ma. Eo manu salingku. Nu biasa-biasa gitu. Tapi tanggung jawab dunia akhirat gitu. Ulah nu kasep mun ulah nu kasep teh ngalieur eh. Ayeuna ge itu apa lalaki ge ayeuna mah teu pati neang anu gareulis hamur. Amur skincare. Jadi nyarinya yang biasa-biasa aja ya. Oke, Mama Nur, doa terbaik untuk Mama Nur dari Dewi ya.

engel-engel kenging jodoh gitu. Dah gitu bias jadi sokarares etung dong namanya. Ayo kita cerai, manjang nungore gitu. Saya pada ke sekolot. Cerai, bongan adanya gitu. Tak dengan itu jadi hararese. Hehehehehehe. Nuh gampir, nese. Sayangan Mama Nur kenging jodoh nak itu tanya. Segera mungkin dapat jodoh begitu ya. Ujang koni nyapu kubun olong-olongo gitu. Nguping bunda seserian gak sanya saya mati yang serikan anda biasana gitu. Nu nyari untuk mah jarang enu ngalongok ewah malahan mah nu karasa ku abdi gitu kesimung koring ewah nu ngalongok nyari untuk. Sore Kang Ujang coba sembuh

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Spesial Kang Ade Akub ya. Lagunya sudah diputar lewat Boronong tuh.

kuduna mah cerai teh kudu geus boga ganti. Sama aja dengan selingkuh atuh eta mah. Gagah bah kuduna mah cerai kudu geus boga ganti nanya bae. Itu sama saja cari masalah Pak A ya. Ngaco Allah ya. Non lagu naon ya sami-sami Pak A. Iya kira sok aja namanya nyari ya. Bukan nyari itu lihat yang cerai yang masih muda-muda gitu. Masih tetap lajang sorangan kad itu kad ianya. Kunaon teh acan nikah teh acan aya jodohna sini. Ternyata susah begitu ya. Itulah ya. Tapi gak apa-apa lah ya. Kalau memang sudah nyaman sendiri ya mending sorangan noy gitu ya. Selamat sore buat Anda ya. Pak, terima kasih. Lagunya buat mamanya ini Andres Dikeneng ya. Pria idaman Lita Sugiarto ya.

Sudah mamanya Andres ya lagunya. Sudah mau pamit Norin poho bukan tak mampu. Lagu tekal poho-poho kene. Tete Norin maaf ya Dewi lupa ya. Paanya telepon pun ayo ngorakan ya. Ayo sekolatnya kudu ngadakan kolat ya. Oke deh, terima kasih buat semuanya. Dewi akan segera pamit. Besok siang insya Allah kita kembali bersama. Semoga masih tetap dipertemukan dalam keadaan sehat lahir batin begitu. Kalau masih setia tenorin ini lagunya sudah Dewi hadirkan untuk Anda ya. Atur nuhun laguna. Kalau sudah poho tehnya lupa begitu ya. Pak amin amin ya robbal alamin. Sehat-sehat buat semuanya. Terima kasih. Diawali bismillah, diakhiri alhamdulillah. Sampai jumpa. Semoga tetap sehat, berkah umur, lancar rezeki buat kita semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.

0: Suka Pura FM. Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: kasus perundungan siswa SMA di Tasikmalaya berbuntut panjang. Orang tua resmi lapor polisi. Ciamis, Bidik jadi sentra bawang merah baru di Jawa Barat. Targetkan 50 hektar lahan dan produk olahan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Niat menyelamatkan teman yang terseret arus sungai Citanduy justru berujung petaka bagi Muhammad Salman Rajib Sidik, 16 tahun pelajar SMK di kota Tasikmalaya. Korban ditemukan meninggal dunia usai hilang terseret arus sungai di kampung Subanagara, kecamatan Purbaratu. Peristiwa tragis bermula saat korban bersama 3 rekannya berenang di sungai Citanduy pada Minggu siang. Sekitar setengah 3 siang, salah seorang rekan korban mengalami kesulitan di tengah aliran sungai hingga mulai tenggelam. Melihat rekannya dalam bahaya, Salman tanpa ragu berenang mencoba memberikan pertolongan. Rekan korban yang tenggelam berhasil diselamatkan dengan sebatang kayu oleh teman lainnya. Namun nahas, Salman justru terseret deras arus sungai dan hilang dari pandangan. Laporan kejadian diterima petugas sekitar jam 4 sore. Tim SAR gabungan dari BPBD, kepolisian, TNI, serta warga setempat langsung melakukan pencarian intensif di medan yang curam sejauh 500 meter dari area parkir.
5: Alhamdulillah sudah ketemu, kedalaman mungkin 3 meter ada. Dibantu Pak Ujang, dibantu.
2: Upaya pencarian akhirnya membuahkan hasil menjelang azan maghrib. Jasad korban berhasil dievakuasi dan langsung dilarikan ke RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya untuk pemeriksaan medis sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Dugaan aksi perundungan dan kekerasan fisik yang menimpa 3 siswa kelas 10 salah satu SMA di Kota Tasikmalaya berbuntut panjang. Tak terima anaknya dianiaya hingga mengalami luka memar di bagian wajah, orang tua korban resmi melaporkan kasusnya ke polsek setempat. Insiden dugaan penganiayaan ini terjadi di sebuah

0: warung tempat berkumpulnya para pelajar di wilayah Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Kamis lalu. Peristiwa berawal dari aksi iseng foto rokok elektrik di ruang kelas yang diunggah ke medsos TikTok hingga memicu emosi siswa senior kelas 12. Korban diduga dijemput dari dalam kelas saat jam pelajaran, lalu diintimidasi hingga diajak ke sebuah warung di luar area sekolah usai jam pulang. Di tempat nongkrong itu, korban mengalami pemukulan, penamparan, hingga dipaksa saling pukul antar rekan. Salah seorang ibu korban yang mengetahui kondisi anaknya dalam keadaan tertekan dan babak belur, langsung mengontrol lokasi berkumpulnya para siswa senior itu. Aksi ibu korban yang meluapkan emosi kepada belasan pelajar senior yang tengah nongkrong itu, sempat terekam kamera dan viral di media sosial.
1: Apaan ini? Lihat muka kamu. Lihat muka kamu. Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Jangan ada yang kabur. Ini tempat mojok semuanya. Terus kalian mau ngapain anak saya? Kalian aja di sini pada ngerokok, pada ngepot. Diam kamu, duduk. Duduk.
0: Saat ini para korban telah menjalani pemeriksaan visum medis. Polisi masih terus mendalami kronologi kejadian serta memeriksa jajaran siswa senior yang terlibat dalam kasus kekerasan fisik itu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Segenap keluarga besar Kilas Berita PRSSNI Jawa Barat wilayah Priangan menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya Hendra Herdiana, Ketua IJTI Korda Tasikmalaya, kontributor Metro TV wilayah Tasikmalaya, yang telah berpulang pada Minggu malam 27 September 2026 di RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Kami kehilangan sosok jurnalis terbaik, rekan seperjuangan, pribadi yang hangat, periang, suka bercanda, dan memiliki jiwa solidaritas serta kepedulian sosial yang sangat tinggi terhadap sesama insan pers. Dedikasi, karya, dan keteladanan almarhum selama mengabdi di dunia jurnalistik televisi di Priangan Timur akan selalu kami kenang. Kebersamaan dan semangat solid yang beliau tanamkan menjadi warisan berharga bagi kita semua. Atas nama Kilas Radio dan seluruh anggota PRSSNI Jawa Barat wilayah Priangan, kami mendoakan semoga almarhum Husnul Khotimah diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala khilafnya, dilapangkan kuburnya, dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keluarga besar yang ditinggalkan, khususnya istri, anak, dan keluarga, diberikan ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan. Selamat jalan, sahabat. Karya dan kebaikanmu akan abadi. Genang Parto Kakiat, Pimre Jabarnau, dan Kilas Radio Priangan.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
3: PRSSNI Jabar, wilayah Priangan.
2: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Adiana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
5: Harsyada 2026, catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Kabupaten Ciamis mulai serius menggarap potensi pertanian komoditas bawang merah. Berawal dari lahan percontohan seluas 1 hektar di Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, pemerintah Kabupaten Ciamis membidik perluasan area tanam hingga 50 hektar di berbagai wilayah. Program hasil kolaborasi Pemkab Ciamis, Koperasi Desa Merah Putih, Kepolisian, dan kelompok tani ini menguji coba varietas Bima asal Brebes. Dengan target panen mencapai 15 ton per hektar, Ciamis juga berambisi memproduksi benih unggulan lokal label Mutiara Galuh. Inisiator penanaman dari Polda Jawa Barat AKBP Hidayatullah menegaskan pengembangan ini difokuskan pada konsep hilirisasi seperti olahan bawang goreng dan minyak bawang untuk menjaga harga di tingkat petani.
3: Ya, harapannya kita tentu akan melahirkan benih-benih baru dari Kabupaten Ciamis ini. Yang seperti kita sampaikan tadi adalah Mutiara Galuh. Kita akan ciptakan benih bawang juga sehingga ke depan insya Allah Kabupaten Ciamis akan menjadi sentra bawang juga. Ya, kita sudah mengkonsep, mudah-mudahan kita dilancarkan sama Allah. Amin, ya, amin. Kita bangun pabrik bawang, ya, bawang goreng maupun minyak bawang di Kabupaten Ciamis.
2: Untuk memperkuat tata kelola dari hulu ke hilir, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Ciamis Dadan Wiyadi menyebut model bisnis di Muktisari bakal direplikasi oleh 665 koperasi Desa Merah Putih di seluruh Ciamis.
4: Mudah-mudahan mereka bisa juga mereplikasi program yang seperti ini nanti sehingga KDMP-nya bisa berjalan dengan baik. Kalau KDMP itu sudah jelas, Pak, kita sangat mendukung, Pak. Kemarin juga insya Allah Kementerian Koperasi sudah hadir di sini dan mudah-mudahan mereka menjadikan, mudah-mudahan ya Pak ya, menjadikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini di Kabupaten Ciamis menjadi pilot gitu.
2: Melalui integrasi budidaya dan pengolahan pasca panen ini, Ciamis optimistis mampu membangun ekosistem industri bawang merah yang mandiri di Jawa Barat.
1: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
6: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
8: Naon ceuk? Iya, keur Facebookan deh.
9: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
8: Nya atuh. Yeuh. Ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
9: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik ngilikan.
8: Ye HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
9: Naon, ceuk? Cermat Sel.
10: Leres parawargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Segala puji bagi Allah, pujian haknya, kepunyaannya pujian yang banyak. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan diriku. Sungguh nafsu menyuruh buruk kecuali yang disayangi Tuhanku. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setan yang menambah dosa-dosaku. Aku berlindung pada Allah dari semua tiran yang durhaka.

0: Jadikan kehidupan tempat menambah kebaikan. Jadikan kematian tempat istirahat dari kejelekan. Ya Allah, limpahkan sejahtera pada Muhammad, penutup dan penyempurna para utusan, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang pilihan. Beri aku pada hari Selasa 3 hal. Jangan biarkan pada diriku dosa kecuali Engkau maafkan. Jangan biarkan pada diriku kesusahan kecuali Engkau hilangkan. Jangan biarkan pada diriku musuh kecuali Engkau tolakkan. Dengan asma Allah, sebaik-baiknya asma. Dengan asma Allah, Tuhan pengurus langit dan bumi, aku mohon ditolakkan setiap kebencian yang pangkalnya murkanya. Aku mohon diberikan setiap kecintaan yang pangkalnya ridhonya. Akhirilah hidupku dengan ampunan, wahai pemilik segala kebaikan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absorana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakina wa ala shabab bil inabati wa tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wa sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wa shafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekal dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih.

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kamu yang aku butuh.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: geur naon ceu?
1: Iya, geur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceu? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermatsel, Dek.
0: Naon, ceu? Cermatsel.

rumah makan asli Karang Nunggal. Dicer Macel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Dicer Macel sedia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke Dicer Macel sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengin Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Mencari teman memang mudah apabila kita sedang suka, lagi banyak duit, oh, teman ngarong-rong ya. Tapi mencari teman untuk sisa-sisa nggak ada, itulah ya. Terkadang teman hanya cuman ada maunya gitu ya. Tapi kalau kita udah bokeh pada lari, pada pergi gitu. Begitulah kata Bang Haji Roma Irama sebagai mengawali jumpa kita di acara Willy Jamongi. Dan sebelum lebih jauh saya mengawal acara ini terlebih dahulu, saya mengucapkan dulu kehormatan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penuh dengan rasa syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk saya sendiri bahwasanya malam ini kita bisa kembali duduk di perangkat siar dengan keadaan luar yang sehat ya. Sehat, sehat, sehat, sehat, sehat. Dan mudah-mudahan semuanya juga warga Surabaya dimanapun Anda berada pada sehat. Kalau seandainya ada yang lagi sakit ya tidak mungkin semuanya sehat ya. Ada yang sehat, ada yang sakit, kita berdoa aja deh. Mudah-mudahan cepat sembuh dan diangkat penyakitnya. Kembalikan kesehatan walafiat seperti sedia kala. Itu yang selalu kita saling mendoakan. Pada malam ini gerah haridang kersimukuing wasara. Haridang itu di ruang siaran tempat duka di Palawargi. Maduka tadi eta di dapur mancuk masih kan tujuh haridangnya. Masih kena sibuk. Pak Eman masih ada di nyama cucung. Udah dijauhi kasadananya kalau keluarga mancuk saya lihat yang daripada kumpul. Salah hafin, salah denger wehnya. Pagi-pagi sudah meluncur ke sana niat mau jajak pengantin, tahunya besok Rabu katanya. Terpaksa saya itu cuma buka ompreng dulu, balik ya. Pulang saja, salah dengar, salah kalah panginya, ngiring jajak pinter rebo, apin jeluh puluh, rebo deh. Ya dah, pokoknya buat semuanya aja deh, yang biasa Anda mencintai acara saya, mencintai Radio Sukapura dari pagi sampai malam. Penyiar akhir. Sok, kalau mau ikutan gabung di acara ini seperti biasa, Anda kirimkan saja WA-nya ya. Kirimkan saja WA ke nomor biasa dan insya Allah akan saya bacakan WA-WA dari Anda. Lagunya insya Allah kalau ada sudah pasti bakal saya putar, kalau tidak ada bisa diganti aja. Yang perdana di sini ada Cisuti. Gerujangnya selamat malam Cisuti. Bentar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dari jauhnya Kang Afi Nungedi biasa. Bukan laguna, Cikopi, Ojang Bala-Bala. Dikintun, Kang Eka Abo, Katir. Sarang Celilisna, Kang Halim, Kang Cekokom, Kang Dian Katalom, Kang Oka Ustad Emed, Kang Teh Nining, dari Kujang, dari jauhnya Kang Ma Minun, Ma Cucum, Kang Pak Eman, Oke Sami, Mancuk, Teh Lia, Kang Ka Abah Ador, Kang Ka Ngatang, mie ayam padinengan ya, kang kang otang bersami, kang openg, kang budak hidung, kumlah kang kasadena, utami nama biasa we, kang eka agodeg colang, kang ge akang apin hatur nuhun, mugia dilancarkan segala galan amin, segala urusan amin amin amin.

Ada 843, ini biasanya Kang Kos ya, Kang Kos. Assalamualaikum, salam, selamat malam, Apin, malam juga pada ukin lagu nanti Begadang 2, biasanya lah salam namanya Kang Oka Yum, Dedia, Ngawano, anu ayah di Mah Panjang. Kehilap biasanya Kang Oka Wa Ade Sayur, sarang Maesohna. Spesial nama biasa Kang Oka Apin lah, anu nuju siaran. Semoga sehat selalu, amin. Hati Bapak Angkos sarang Mama Dipa tehnya anu ada di Ciceri. Wassalam. Hatur nuhun Apin. Siap diantos laguna siap. Ya. Si kopi yang bala-bala hulanya.

tabrak mobil. Oke deh, masih bersama saya ya, baru saja melaju dan sekarang udah menunjukkan pukul 8 kurang 10 menit. Kita kembali ke laptop dan WA berikutnya udah ada belum? Oh belum, eh. Belum ada WA-nya. Pokoknya buat semuanya aja dulu ya. Selamat malam saja. WA-nya masih macet.

Kita bayar. Banyak teman diminta makan di saat kita punya duit, traktir mereka kumpul. Kalau traktir di traktir banyak. Tapi saatnya kita tergeret, saatnya kita susah seperti sekarang ini, susah cari duit. Pada kabur orang-orang ini. Jadi temannya cuma di dunia saja itu mah, tidak tembus ke akhirat. Jadi cari teman harus mencari teman dunia akhirat. Memang Maya Rama menciptakan lagu memang betul sekali gitu lah. Itu hanya cuma aksesoris dunia. Nah, di saat kita lagi banyak aksesoris, orang pada banyak yang menoleh, banyak yang mendekat, dan kalau saatnya kita sudah surut, tidak ada apa-apa, orang menjauh. Begitulah sifat-sifat manusia. Saya yakin Pak Deddy Mulyadi pun juga kalau sudah surut duitnya, orang-orang tidak akan mengagumi seperti sekarang. Karena Deddy Mulyadi sekarang banyak duit, orangnya baik, pemurah dan sebagainya, ya, murah rezeki. Sering bagi-bagi orang, pada datang dari jauhnya pada nyamperin, pengen dia duit. Yang ngoceh juga menyakiti hatinya, dikasih duit pada dimanya. Gitu. Yang ngoceh, yang nyibir dan sebagainya, bukan dimarahin, tapi malah disamperin, diberi duit. Gitu. Makanya orang-orang itu, tapi mudah-mudahan aja dah, kebaikan-kebaikan pada Deddy bisa menjadi satu catatan atau ikatan. Pamungkeut menjadi seorang sosok pemimpin yang sekarang kelasnya gubernur, siapa tahu nanti RI yang nomor satu ya, untuk pemimpin negeri tercinta ini.

Untuk Anda yang malam ini lagi pada gadang di saat beraktivitas, biasanya kalau suka pura ngemperangnya di para jaiter-jaiter, orang-orang juki-jukiter ya, yang lagi pada lembur di komunitas ayamnya, seperti ayam petelor, ayam BR. Ayam BR di Latina dengan berisik sekarang ya. Kalau dulu mah ayam teh batasan dikasih berisik, ayam mah di radioan, di mimiti titit-titit sampai ke dewasa digandengannya. Jadi kalau ada berisik-berisik apa teh tidak pada lari dan tidak stres dirinya. Kalau dulu mah kan sekali yang meninggal ayam yang mati, kalau terdengar suara kresek-kresek, ada 200 pada mati. Sekarang mbak enggak, ayo nama kegandengannya cek ada jipo tapi cenah lamun ngadengnya suara apin hayam dan dobel ngenok ngadengnya gitu. Jadi dobel biu pisahnya ke karga saja ngenok ngenok dewa aja gitu duka rewas ku lagu sih kan ya. Maka ada jipo jauhnya yang ada di kandang ayam, ayam-ayam petelor semuanya di mana-mana. Karang Nunggal, Tasik Malaya Selatan memang banyak para pengingu-pengingu ayam betelor, ayam BR, ayam pejantan dan sebagainya. Selamat pada piket saja ya semua. Kalau Mama Adit mah identiknya dengan lagi kerja biasanya, lagi pada ngelipat-lipat pakaian habis jahitan. Soalnya dia mah kan konveksi koko ya. Yang lainnya juga yang ada lebih gede samanya, yang malam ini kebetulan lagi dengerin saya, selamat malam saja buat Bunda Dinar. Kalau Bunda Dinar biasanya itu mah ngelipat-lipat baju jubah ya, koko jubah. Selamat malam buat Bunda Dinar, Bu Hajah Dinar ya. Jadi jalan lebih gede semuanya. Di situ ada Teh Ceking juga, selamat malam di Jauhi. Kang Haji nya, Kang Haji Luki oke sama Bu Hajah na. Atur lebih jauhnya biasa di kandang ayam. Sama itu juga pengurus apa namanya yang lagi pada ngurus ayam betelor. Sukses selalu semuanya ya.

Kembali saya temui Teh Nining yang ada di Pasir Kujang. Selamat malam Teh Nining di Pasir Kujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Kang Afin dan juga semoga aja sehat selalu, amin, panjang umur, amin, dan banyak duit. Eta nu diharapkeunnya seueur acis. Tapi di mana tuh dengan duit saya setting Teh Nining. Salam buat semuanya aja yang setia. Mau lagunya Oncom Gondrong biasa dikirim buat Cesuti bareng ayangnya yang ada ramai. Mama Minun, oke, Michi Uci juga, dan pokoknya buat semuanya aja warga setia. Buat Kang Apin, terima kasih. Oncom Gondrong Kang Apin. Alah, hanya akal botak, pasti botakan. Kalau nggak tahu, Mami dikentas ke Oncom botaknya.

Kembali saya temui Kang Mumu, anu sudah lama tidak ketemu ya. Kita kemana aja Kang Mumu, moga-moga sehat aja Kang Mumu ya. Kang Mumu, Cikukulu Lokot, Assalamualaikum Cikukulu Kolot, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Laguna biasa, gara-gara sebotol minuman, Kang Mumu tidak gor karena tihang. Biur, tidak gor, gara-gara sebotol minuman. Itu nama biasa, Kang Oka sadayananya pendengar Sukapura. Kang Oka sadayana kum jabar kum lah gitu, gara-gara sebotol minuman. Siap Kang Mumu yang ada di Cikukulu Kolot. Nah, ini juga sama pengusaha kompleksi ya.

Saya kembali ke lagu dulu lah. Oncom gondrong, mangganya kena. Kango orang Kujang. Tenining di Kujang malam.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
7: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
8: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.

Tiada. Kita kembali lanjut lagi. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 ya. Gimana kita lihat lagi WA-nya. Oh, ada Joko anak rantau. Selamat malam buat Joko anak rantau. Dari mana berasa Joko? Kalau nama Joko ya mungkin dari Jawa Timur, Jawa Tengah lah. Barangkali ya Joko. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam ke Abin. Mari nyumbangkan lagu Romantika dari Roma Irama di Kintun. Biasa kang Mama Duman. Nah, itu ya Mama Duman. Salam kenal anak rantau dari Jakarta. Oh, dari Jakarta ya. Selamat malam mah Joko anak rantau dari Jakarta. Dari Betawi ya, ada di Sunda sekarang. Gimana betah enggak di Sunda? Ya lumayan Kak Afin dibete-betein aja katanya. Kalau Betawi mah kan betah kebete gitu nih. Oke, selamat malam aja deh ya. Buat Joko

Kembali setelah Joko, Joko Tingkir, ada Andri Sadewo. Selamat malam Andri. Assalamualaikum, salam dari Jawa Wangi, Api Nongede. Di mana? Non timnas, timnas Indonesia vs Malaysia. Ayo ngukin lagu. Ayo nak, timnasnya menang lah Indonesia. Judulnya bendera di coklat. Dikirim Kang Oka Abah Ador, Maminun, Kang Usup Batok, Lujongi, Kang Oyan Acang, Oke Tame, Kang Oka Abah Eman, Terang Mah Cucumna, Kang Openg Utamina, Kang Putra Bungsu, Kang Budak Hideng, Kang Oka Amar, Teras, Kang Teh Lia, Kang Oka Yewekumilah, Kang Oka Sadena, Kang Eka Apin, sehat selalu, hatur nuhun ya. Makasih kembali buat Andri Sadewo yang lagi di Bandung ya. Telia mah lagi sibuk sekarang teh. Biasa mau nah itu pada nikahkan putra tercintana gitu nya, di Terbo. Sibuk, sibuk kayak teh.

Pak Andri Sadewo, kembali saya temui 643. Selamat malam, punya nomor 643. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bila jomongi, Kak Api Nungedi hoyong request lagu. Lagu itu Buta Tuli, dikintun buat buat Bapak Kos sarang Mama Dipa anu aya di Ciceuri. Omang Ade Sayur sarang Mae Sohna Bejongi anu aya di Cibencoy. Olilis de Olilis oke sami di Baru Bejongi spesial biasa kanggo Kang Apin. Kiriman dari nenek dua cucu di Mah Panjang. Hatur nuhun. Tete acana Kang Apin mangga mangga mangga.

Dan kita lihat lagi ada Mamah Topan, Rujongnya Mamah Topan, Mamah Topain, Wongi Abin, Mamah Topan, Anjing dan Sampah lagunya siap. Mamah Topan, malam Mamah Topain, Gogok dan Runtah.

Oke deh, kita kembali lanjut lagi ke acara berikutnya. Masih kita punya waktu sebelum kita ke telepon. Kita punya waktu kurang lebih sekitar 20 menit lagi ya. Masih tetap di WA. Kita kembali ke WA ya. Ada Bapak Idar di Cibentang, Tiara Lawang. Selamat malam Pak Idar. Malam Kang Apin, malam juga Hoyong Raguna, Upami Aya, Midang Binga Aya, tenang. Di Kintun Kawang Kamang Eman, di Cicariang. Ma Cucum, Ma Minun, Sami Kumelah, Kang Kapen Surapura, Sadayana. Wassalam Pak Idar bersama keluarga yang ada di Cibentang, Mang Landeh. Ujung kira itu kadinya-dinya. Orang adon ngaliwat deh ya. Selamat malam lah. Oh, Pak Idar, kembali ada 922, selamat malam. Assalamualaikum, Wiyo Jongongi, Hoyong diputarkan lagu Kehilangan dari Wang Haji Romai Rama. Siap, yang punya nomor 922, selamat malam juga. Ada Jajang Nur Zaman, selamat malam. Selamat malam, Mang Apin, dan juga request lagu Virus dari Sleng. Salamnya biasa buat Agus yang ada di Candiwung. Berdua aja, Agus sama Jajang. Malam, Jang, Candiwung. Virus, katanya dari Sleng.

Tadi gimana kalau kita putar lagunya biar keputar ya. Langsung aja. Ada Midang Bingah yang diminta sama Pak Idar, Pak RT Idar yang ada di Cibentang, Tiara Lawang. Isu yang kedua ada Kehilangan. Yang ketiga ada Virus dari Slang.

Oke, yang minta slang tadi ya, buat Jajak Nurjaman. Selamat malam. Saya benar-benar masih tetap setia ya, Anda masih tetap manco. Nih, anak muda biasanya hobinya lagu-lagu begitulah. Slang, ngerok gitu lah ya, musik-musik cadas gitu. Kalau dangdut ya mungkin dangdut reggae-nya atau dangdut disco. Itu anak muda biasanya. Kalau Pak Eman biasanya cuman awi haur we, hinis awi haur gitu nya. Oke deh, buat semuanya aja. Sandayana, Mas Kena Sarati, Anu Manco. Jadi jongin kalau keluarga Mancuk pasti nuju Karorompangnya. Ada mungkin, jadi jongin kalau Mancuk, sadayananya. Keluarga Telia, cucu Mancuk, sadayana. Anu insya Allah, ini di Nerbo, anjiran pada ngalaksanakan akan pertikahan.

Sudah kembali ke Anggur Merah dulu, kasihan nih kalau nggak diputar ini Anggur Merah, mudah-mudahan ini betul ya. Soalnya ini judulnya Anggur Merah tapi nggak tahu gimana. Nah, itunya. Tapi ini pop ya.

0: Biasanya anggur merah mah di Megijet rewardinya. Berhubung anggur merahnya banyaknya, pas saya putar popnya ini mah. Mohon maaf aja deh ya, buat anak rantau, nanti aja dicari dulu ya. Agak sibuk gitu deh, lagi-lagian kerarcil tulisanannya agak buram. Itu sesuatu rada kayu, kira ada telepon. Teleponnya Maminun di halo-halo, kalau gak capek simpulin telepon kita, halo-halo si emak. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ah, gini ngayain nama. Ayo abis ya. Halo mak, halo mak, halo mak. Kalau capek. Nuju naon itu mak deh. Nuju naon itu. Oh, kita di halo-halo kalau gak capek kemana aja gak. Rasa paruman.
1: Paruman saya tak pilih nuju.
0: Oh, ini dia mana bisa beri pesan nggak pengen? Oh, habis macam anjing-anjingnya di dinya, sih kan teh pada tadi di rapalan, nah, pengen teh kalau ada kurang ada ompreng, aku luih, ya, itu anjing-anjing gue teh ya tabu 10 mah. Kalau lohor, apa tuh mana lohor?
1: Mana sih kengkeng akhir tadi, terus suka dari.
0: Mana tuh ayah? Nah, di teleponan WA na mama tara aktif nu WA.
1: Yang turunnya di batik.
0: Tara aktif nu WA mana kami share HP badag. Sok. Gunaan mak?
1: Satu berkelana we.
0: Aduh. Berkelana siap lah. Siap mak. Mohon. Siap. Yang daun puluh.
1: Ya,
0: Mamat, mohon. Ini kan nunjuk kempel sih kenanya.
1: Putrana, ya, kempel.
0: Karena rempel aja nasi kenanya. Nunjuk ngarariung. Mohon, emak gitu. Ada Pak Eman atas Uwi gitu. Oh, itu si ganawa. Iya, mak cucu, mak minun, mak encuk, kata Raja Raka. Karena radio. Sokin tuh nanti saya obat juralitan dengan nyawa. Mohon sok, siapa orang orang NTP ini, seorang berkelana. Siap, Bang Mamat, Jawi. Yes. Yo, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilih jauhnya kamu, Kak Mak Minun, ayah di Bojong. Kelana, berkelana, satu tukang berkelana, dan si Mak Minun, wah, berabaran kemana-mana, tiap pelosok, berkelana, wah, tiap dinten, oke-nya. Oh, kata telah, Mak.

sendiri kawin sama kasok orang cetak dehnya. Kang Momo makasih anggur merah na ngapin. Anggur merahnya tadi ayah ya anggur merah di ya tadi mah popnanya. Mohon popna tadi teh.

Kang Mumu Wiljongi, Kang Mumu ah. Kang Otang oke sampean aya di JI di minimarket Balabala. Balabala haneut produk Kang Otang ye. Wiljongi ya.

Mak Imin, anu ayah di Cilang lah, Bibi Jongong ya. Ngajatnya tadi dibantu curinya, di konter nih jenang ngajat. Bibi Jongong ya. Ngajat tinggal di parkir, pada nyeberang ke

Kalau putra bungsu di Bencoy Lejongi, kalau Kang Jumha Yesami atau Lejongi anu aya di Burujur sareng Bunda Nung. Cece Meci kali Bang One oge sami haturan Lejongi anu aya di Palihan naon namanya tetenya. Bagi nangreut naon Cikangkareng, anu aya di Cikangkareng atau Lejongi. Ka orang Cibeusi kumaha daramang sadayana ka Erik. Aturan dulu jawang ya. Kakak kantun, kang Oka Abah Sahimi, anu ayah di Benol dulu jawang ya, bah sehat. Mudah-mudahan Abah sehatnya. Aturan dulu jawang ya. Kang Abah Sahimi.

Akum. Ngalengih kemana Kang Ade Akum? Sang Putri Bungsuna, Kang Asep Elan, sang Bunda Is, anu aya di ujung jembatan Cibeureum, sarang Gary Projen, nyayogikeun lauk-laukan daging-dagingan sareng kantun rojongnya, Abunda Lilis, anu aya di ujung jembatan, pareng lauk deleg aya seueur.

0: Itu 7 be. Alah, kakak enggak hulang. Sekedapnya tabu setengah 10 langkung. Masih di sarangan-sarangan sungkuring Pak Eman kawana ngalalep. Cigana mah tibra kacapean begadang wae ciganannya. Pak Eman mah cucung dijongi ah. Kekersan nuju Mararanco. Bu Imin cenah hayang pamuterkeun pepeling di Cikapinis siap lah. Mohon. Supados aremut urang dicenya. Sugane ku pepeling cenah. Aremut urang bakal ka mana? Pepeling misalnya. Nah, supados ngemut-ngemut karena pibakalan urang mulang supados kieu tah.
1: Dicabut ku malaikat tu urang teh sakar. Nyawa ngesek mapai urat beak tempo kudu pindah nyamperek.

kembang ros bodas kambah muat maminun atas orang lajengkan karena tepang sono mangga kamu para kasepuhan-kasepuhan biasa nemeka cinta karena seni Sunda sinden.

Bikin kawi pamungkas panutup nilai acara hatur nuhun kasadayana anu panonton nyarengan simkuring ngalamuan WA kait telepon anu mung hiji sih nanya ke araya dua kamar mami nunung gue kalo wargi-wargi anu saratia kene udah kumaha itu dah yudah sana setelah yang duit kata aku 12 kebu satu udah capek akhirnya orang cekap pun dari UKD udah batas siar nah oke duit kata aku 10 lagi itu pandinya bagi katampikan kabingahan kasadayana anu panantos menut kawi. Lagi itu pandinya simkuring masir basa-basi bade permiosa tipayun dan para wargi sadayana. Wabillahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

karena Garena 98,9 FM Radio Sukapura Karangnunggal. Radio Sukapura Karangnunggal 98,9 Sukapura FM.

يستحقوا حمدا كثيرا. وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Segala puji bagi Allah, pujian haknya, kepunyaannya pujian yang banyak. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan diriku. Sungguh nafsu menyuruh buruk kecuali yang disayangi Tuhanku. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setan yang menambah dosa-dosaku. Aku berlindung pada Allah dari semua tiran yang durhaka, dari penguasa yang kejam, dari semua musuh yang menaklukkan. Ya Allah, jadikan aku di antara pasukanmu, karena pasukanmu saja yang beroleh kemenangan. Jadikan aku di antara tentaramu, karena tentaramu saja yang beroleh kebahagiaan. Jadikan aku di antara kekasih-kekasihmu, karena kekasihmu saja yang tidak mendapat kecemasan dan kesedihan. Ya Allah, baikkan agamaku, karena itulah sandaran urusanku. Baikkan akhiratku, karena itulah kampung kembaliku, tempat lari menjauhi kejahatanku. Jadikan kehidupan tempat menambah kebaikan, jadikan kematian tempat istirahat dari kejelekan. Ya Allah, limpahkan sejahtera pada Muhammad, penutup dan penyempurna para utusan, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang pilihan. Beri aku pada hari Selasa 3 hal. Jangan biarkan pada diriku dosa kecuali Engkau maafkan. Jangan biarkan pada diriku kesusahan kecuali Engkau hilangkan. Jangan biarkan pada diriku musuh kecuali Engkau tolakkan. Dengan asma Allah, sebaik-baiknya asma. Dengan asma Allah, Tuhan pengurus langit dan bumi, aku mohon ditolakkan setiap kebencian yang pangkalnya murkanya. Aku mohon diberikan setiap kecintaan yang pangkalnya ridhonya. Akhirilah hidupku dengan ampunan, wahai pemilik segala kebaikan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla'a qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tapaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala marad al muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakina wa ala shabab bil inabati wal tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wal sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al-usara bil khalas war raha wa ala al-umara bil adl wash shafaqa wa ala ar-ru'iyyati bil insaf wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari biz zadi wan nafaqa wa qdi ma awjabta alaihim min al hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami, kejuhudan dan nasihat pada para pelajar, kesungguhan dan semangat pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmatnya pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat pada para wanita, rasa malu dan kesucian pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekal dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

karaos, bade teu karaos. Bade alit, bade ageung, nu jelas nikmat ieu moal tiasa kaentang. Teu aya deui kawajiban urang mah diantawisna. Syukur ku eta mang pirang-pirang nikmat ku jalan urang niatkeun ngaistiqomahkeun ngamayengkeun dina diri renghap nu ayeuna kicep nu ayeuna ulah lepas urang sangkan teras manteng ka Allah dat anu murbehing alam kalayan mudah-mudahan ieu mang pirang-pirang nikmat nyasanaos seueur mungkin nu karaos ku urang kantenan ayeuna ku Allah dipaparinan disangkeret siraman hujan anu salaresna mah teh acan lami-lami teuing kaping 7 Juni teh genep 7 tah masih abretan hujan bahkan di abdi mandugi ka kenka banjir dugi ka lebet madrasah masjid mangawe etang ti Juni Juli 2 Agustus 3 ayeuna September nya bisa dikatakan teu acan full 4 sasi tapi balukarna pami dibandingkeun sareng nu kapengker eta hampir 9 sasi asana masih kene parah nu ayeuna 4 sasi ge teu acan gembleng keadaanana nya urang nandakeun nu kawasa mudah-mudahan we urang sapapaosna di lungsuran inayah pertolongan hidayah pituduh oge magfirah panghapunten kalayan mudah-mudahan rahmat dilungsurkeun ka urang sadaya atuh pamudah-mudahan saenggalna Allah ngalungsuran siraman cai hujan anu nyana kabarokahan kanggo urang sadayana bari sapapaosna dibimbing ku ridona Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Teu hilap shalawat sinarang salam urang haturkeun ka junjungan urang habibana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina sahabatna sadaya umatna tug dugi ka urang. Mugia urang diangkeun janten umatna anu senantiasa dipaparinan kakiatan dina turut tumut kana ajaranna. Anu harepan urang sadayana hoyong digolongkeun jalmi-jalmi anu senantiasa turut tumut kana ajaranna kalayan urang sadayana sing kagolongkeun anu ngengingkeun syafaat pertolongan ti mantenna utami jaga. Dina pake wuhna kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Urang kawitanai urang istighfar datang tos urang sadar diantawisna Allah ngalungsurkan musibah teh iya teh karena seirna jalmi anu tos teliren-liren ngalakonan maksiat. Karaos kusim abdi tambah na yuswa teh. Lain tambah nilai toat tapi tambah na nilai maksiat. Bahasa geningannya saurina syairan wa umrina kisun fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifah timali gusti. Umur abdi mah tiap wae teh ngurangan. Lain beki jauh eta teh kana maot teh kana beki deukeut cuman di belakang eta wa dzambi zaidun kaifah timali sedengkeun ari dosa abdi tiap waktu teh lain nambahan kalakana lain ngurangan kala nambahan bade kumaha teh abdi nanggungna da memang karaos di saat ka saat ya Allah taku kituna urang ngoskeun istighfar.

أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني

واسعا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. Mudah-mudahan urang sadayana saenggal ku Allah di paparinan hapunten tina mang pirang-pirang dosa. Tarumaos urang tenyal amokot ku dosa. Saur tadi ge bertambahna umur teh ngurangan hakikatna jatah tapi anu paling berat kalkah nambahan dosa. Bade kumaha urang nanggungna? Teu aya deui nu ku urang diharepkeun iwal ti Allah ngarungsulkeun panghampura kalayan urang dipaparinan kakiatan tiasa ngalaksanakeun kana taubatan, taubat kalayan taubatan nasuha. Mangga urang ngadua sateu acana, Allahumma ftah lana abwaba rahmati wal maghfirati waridwan. Gusti, mugi Gusti mukakeun ka abdi sadaya kana pirang-pirang pintu rahmat Gusti sareng panghampura Gusti sareng kariduan Gusti. Allahumma ftah lana abwabal fadli war rizqi wal barokah. Gusti, paparinan abdi bukakeun kanggo abdi sadaya pirang-pirang pintu kautamaan, pintu fadol, pintu rizqi sareng pintu barokah. Allahumma ftah lana abwabal khairi wal huda war rasyad. Gusti, paparinan abdi pirang-pirang pintu kasayaan, pituduh oke kapinteran. Allahumma ftah lana abwaban nasri wal fathi wat tamkin. Allahumma ftah lana abwabal ilmi wal hikmati wal fahmi. Allahumma ftah lana abwabas salamati wal amni wal amani. Allahumma ftah lana abwabas sabri was syukri wal yaqini. Allahumma ftah lana abwaba afi wa taubati wal inabah. Allahumma ftah lana abwabal farhi wa taisiri wal qabul. Allahumma ftah lana abwabal jannati wal khuldi wal na'im. Allahumma ftah lana abwabal karamati wal izzi wal rifah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kaum dangu muslimin muslimat mustamiin mustamiat di mana bae ayana, mudah-mudahan we sapapaosna dipaparinan sehat tohir batin atuh nu dipaparinan teu damang. Mugia we ku Allah nu opokona dipaparinan sobar kadituna sing saenggalna ku Allah dipaparinan sehat dina sagala rupi panyawatna. Da teu aya nu mustahil. Atu upami nu teu daramang ku Allah dijantenkeun cukang wasilah eta teu damang kana dimaotan dah. Umur aya nu ngatur, nyawa aya nu ngalas. Nya iwal ti cuma menurut saur ketentuan tinu kagunganna we urang mah. Ngan teu aya harepan iwal ti maotna dina kaayaan ditambi iman Islamna. Sing netepan kana nu disebatkeun husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Atuh urang sadayana tangtos ngagaduhan sanes kanten pamaksa dan ngagaduhan kahoyong cita-cita. Ngagaduhan sepuh nu tos ngarantunkeun. Ngagaduhan pala putra penerus urang anu bahkan marurang kalih turunan urang sadayana bisa jadi musuh jaga di poinan kiamah dan di dunia gitu saalit anu jadi musuh jeung anu jadi turunanana. Urang doakeun sepuh urang nu teu di alam barzah nu aya keneh di dunia keneh sing dimulyakeun ku Allah, dibarokahan ku Allah, dipanjangkeun yuswa ku Allah, disehatkeun dohir batina. Mudah-mudahan sing diistiqomahkeun dina taatna ka Allah dipaparinan luas rezekina seueur milikna
bari sapapaosna dibimbing ku hidayah taufik Allah sinareng ridona Allah. Matos teu araya mugia sapapaosna dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oge atuh para putra anu masih kene araya turunan urang mugia sadayana dibimbing dina kasolehan, dibimbing senantiasa turut tumut ka Allah ka Rasulna imah kana janten Ibu Ramana anu saya munggu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sing janten turunan anu tiasa ningkatkeun ngangkat darajat nu janten ibu sinarang Ramana dina sok dohir batina dina dunia sinarang akhiratna. Karena sing mampu nambi-nambi pertolongan karena janten ibu Ramana utamina fil akhirah di akhirat. Okay. Mudah-mudahan merangkali urang sadayana dijalankeun merangkali saroleh terus saroleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saalit panginten ningali karena keadaan, karena situasi anu karaos kurang sadaya ayeuna, tadi kota, tadi kampung, sanaos di Bandung mana teh, tos sababaraha dinten teh kalebetkeun rada lumayan ageng di lungsuran cai hujan ku Allah, bahkan di kota Tasik ge sami nya urang husnudon we. Insyaallah enjing mangintennya atana pindenten ayina. Allahumma parinkeun lungsuran cai hujan ka urang sadayana. Dakeur urang lemur mah ya Allah atuh sagala rupi na teh pugag we jigana teh. Nyai sakalian cai mah seueur liang di daerah abdi mah nya. Teu liang ngara liang ayeuna teh. Balong-balong seueur dibongkaran da memang ti kapungkur ge unggal. Aya halodot teh aya netos dipatok bahkan netos dibentuk. Cai alhamdulillah masih kene sararae. Sanaos memang memerlukeun tanagi. Teu. Cing kaihlasan ka dituna teh da bakal rabul nu ngala eta teh. Nanging dina sanesna nyada pepelakan ge di sawah, di kebon teh. Nganggur mah kitu kalakaya we duduruk. Ieu karaos kantenan nu garaduh kukutan. Ya karaosku sadayana. Wallahu alam mun intina upami urang ngabahasa alit dina judul we panginten akibat dosa. Ari dosa teh dina bahasa Al-Qur'an eta teh aya bahasana teh ismun. Aya oge bahasana dzambun. Aya malahan mah dina Qur'an teh nu artina tina dosa teh rijsun. Rijsun min amali syaitan. Nya rijsun mah lamun ceuk bahasa hakiki nama najis gitu. Jalmi berbuat dosa ge eta teh sami sareng najis. Oge aya bahasa su'un. Ya. Goreng meureun kitu. Itsmun dina Al-Qur'an ya dzambun rijsun aya su'un. Sing horeng rupa-rupa pagawaian manusia anu nyababkeun rupa-rupa dosa. Eta teh seseueurna ieu rupa-rupa dosa teh nyababkeun kana akibat. Bahkan seueur pisan di antara anu nyababkeun tina perbuatan dosa. Jadi maksiat etanya upami dilakonan ku manusia di alam dunia kantenan upami tos merajalela, upami tos nemrak terang-terangan, masya Allah upami orang emut nyawang katukang dina tahun 70-80 lah karena tahun-tahun 80 malihan mah kapengker nunamina jalmi berbuat sesuatu maksiat di satu lingkungan. Punten-punten aya orang tua anu ku Allah ditakdirkeun kawiwirangan janten putrana. Naon bae eta teh? Masya Allah jaman harita mah kadang teu kiat mapah-mapah acan. Isinna bebe akarep. Jaman kiwari mah tos nemrak. Matak diantawisna seueur akibat tina perbuatan maksiat anu tos merajalela. Hiji
tina akibat milampah dosa teh anu kahiji matak ngartikeun pengertian tina milampah dosa teh termasuk berarti nu kahiji tos melanggar janji urang ka Gusti Allah. Nurutkeun Al-Qur'an manusa teh kapanan kantos mengalami alam roh. Nyada alam anu tos kaliwatan jeung anu keur diranapan mah sararesna mah teu acan begitu seueur. Ci alam roh, alam arwah. Malih didinya mah manusa suci sadayana ge. Can papangih jeung jasmani mah nurut ka Allah. Matak urang teh kudu balik kana alam ruh, da alam ruh mah eta teh alam surga, tempat pangbalikan urang. Sabab jalma deket ka Allah dina alam ruh mah teu kapangaruhan. Da ukur akal nu ayana jeung ruhanina, teu acan nempel jeung jasmani anu kadituna tujuan deket kana duniawi. Di alam ruh urang ge tos aya. Tos ngayakeun perjanjian sareng Allah. Anu didawuhkeun ku Allah dina Al-Qur'an surat Al-A'raf anu tadi dina muqaddimah diaoskeun. Wa id akhadha rabbuka mim bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an takulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Urang canak we nu intina didinya aya alat pertarosan ti Allah. Alastu bi rabbikum, nah kaula teh lain pangeran anjeun anu kudu ditundukkan ku anjeun, anu kudu dituturkeun ku anjeun, ditaatan ku anjeun. Qalu bala syahidna, sadayana di alam ruh mangajawab serempak, ya ya Gusti, enggih sumuhun. Syahidna ngan engke dina na poe kiamah antakulu yaumal kiamati inna kun an hadza ghafilin. Gusti abdi teh poho, da sanes ukur di akhirat engke nyebut poho teh, justru poho na teh di alam dunia. Da aya alam akhirat mah tempat pembalasan. Da alam anu bakal karanapan ku urang teh hiji bakal urang maut, tos maut urang bakal abus ka alam barzah. Di alam barzah teh masih jauh perjalanan urang teh. Engke aya baksu, aya alam dihudangkeun. Geus kitu aya mahsyar, diriungkeun, dikumpulkeun, masya Allah, saalam dunya. Ti kawit jelema pangheulana nepi ka pangakhirna, ngumpul sadayana di dinya. Mencari rahmat, mencari syafaat, pertolongan. Alam mahsyar, ke aya alam mizan, aya alam hisaban, diantawisna mizan, timbangan amal. Teras deui aya di buku catatan, dibagi buku catatan amal. Cukup teu kitu, cukup kitu aya nyukang jembatan siratal mustaqim. Kakara ka dituna upami urang lulus di dinya, nyambeureunan bakal asup ka surga. Teu lulus berarti urang bakal nyimpang ka kenca kana neraka. Masih jauh perjalanan, paingan matak urang kudu bener-bener tatahar ti ayeuna, ngumpulkeun bekal, bekal keur ka mana? Bekal perjalanan urang anu masih kena jauh. Iye. Jadi urang nu kahiji ngalaksanakeun maksiat, ngalaksanakeun dosa, intina urang geus melanggar kana janji Allah. Hiji. Bahkan dikiatan deui nya dina surat Yasin geuning. Ayat 60 Saur Allah, alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa'nibuduni hadza siratum mustaqim. Nah kapan kami teh cenah geus meungkeut janji ka aranjeun ka mararane Adam, yen anjar aranjeun teh moal rek nyembah ka setan. Sabab ari setan teh musuh aranjeun anu nyata. Jeung kapan aranjeun teh geus janji rek nyembah teh ngan ka kami. Tah ieu jalan anu bener, tur jalan anu lempeng. Sedengkeun eta perjanjian urang teh nu geus diucapkeun dina tadi Al-A'raf nya eta seueur dilanggar
sok mangat tingali terus merajalela. Maka yakin nukahiji akibat dosa termasuk urang geus ngalanggar kana perjanjian urang sinerang Allah Subhanahu wa taala tentang ketaatan urang anu ternyata gubrag ka alam dunya seueur nu poho. Tah metak urang sering memperingati teh teh ngingetkeun anu poho. Seueur jalma anu poga agama ti leutik diajar agama geus gede mah poho. Keur sakola agama mah rajin berjamaah, rajin ka masjid. Nu adan manehanana eta budak, nu komat manehanana. Ya Allah, bahkan beberes heula itu ieu, datang we dewasa, da teu salat, poho. Tah urang meemut, urang imut emut. Ku pangaosan teh justru diantawisna urang teh ngingetkeun deui ngahudang wayangkeun perkara anu pernah ku urang dialami dilaksanakeun tapi ayeuna geus kolot kadang-kadang kalakah henteu. Keur leutik malaleteng eta di kerudung. Keur teka ot garelis. Bari nu nganteurna mah. Aing geus dewasa dibararukan naudzubillah. Padahal dewasa segala sesuatu tingkah laku rongkong depong pasti bakal berhadapan dengan rokib sarang atid catatan malaikat nu hade dicatet anu goreng ge bakal aya catatanana ketika geus dewasa kunaon acan dewasa manira rajin aing geus dewasa kalakah ngajauhan kana aturan naudzubillah ieu tah dua milampah dosa baris ngaruksak kana kaimanan kade hiji ngalampahkeun dosa maksiat ieu teh geus ngalanggar perjanjian urang di hadapan Allah. Nu kadua milampah dosa adalah baris ngaruksak kana kaimanan. Iman teh ngarupakeun rahmat karunia Allah. Eudah kade eta teh pokok. Geuningan dina surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Yeuh sakabeh jalma saestuna sakabeh jalma eta teh bakal rusak. Khusrin aya dina kerugian. Ngan aya istisna illal ladzina. Ingaran istisna tedakan aya mustasna, aya mustasna, aya mustasna minhu. Ingaran mustasna mah eta teh termasukkeun kaum-kaum anu minoritas. Anu saeutik. Setiap sabada ilah ka ditu teh saeutik. Maqoma. Maqomal qaumu illa zaidan. Ngararangtung sakabeh kaum kecuali si Zaid. Tah, nu di istisna mah eta teh saeutik. Illal ladzina amanu. Mana atuh jalma nu terugi teh? Hiji alladzina amanu. Allah nyebatkeun jalma anu boga iman. Jadi awalna mah kudu wawuh ka Allah, kudu iman ka Allah. Wa amilus solihat. Tah, lapad wa amilus solihat mah diatapkeun kana illal ladzina amanu. Berarti jalma anu hoyong teu cilaka teu rugi hiji kudu boga iman. Cukup iman henteu jasad urang waruga urang wa amilus solihat kudu gerak dina amal soleh. Kade eta teh poko karena poko ya bahaya. Modal pertama urang supaya jadi amal kudu iman heula. Ayeuna urang milampah dosa otomatis ku eta dosa ku eta maksiat ruksak iman urang. Ye kasebatkeun dina surat Al-An'am. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kullasyai'in kubula. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ كُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهِ إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجَهَلُونَ Yang saumpama kami nurunkan malaikat jeung nyararita jalma-jalma anu geus maraot kamaranehna sarta kami ngumpulkeun di hareupeunana maranehanana sagala
katerangan maranehanana tetep moal ariman kajaba upama Allah nikah hayang. Tapi kalau ba anana maranehna tengalartieun. Jadi iman itu kudu dipertahankan, kudu dipertahankan, kudu dikuatan. Maka diantawisna ku cara urang nambahan ilmu tuluy dijadikan geringwatan keimanan, ngacas keimanan, kade eta keimanan bakal rusak, bakal merosot lamun tema urang milampah kan disebatkan dosa atau maksiat. Urang engalkan nukatilu milampah dosa teh kade bisa ngaruksak hubungan manusia jeung Gusti Allah. Katiluna akibat milampah dosa aslina eta jalma geus ngaruksak hubungan dirina jeung Allah. Sering diaoskeun dina ayatna Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 112. Duribat 'alaihimuz dzillatu aina ma fukifu illa bihabli minallahi wa habli minannas wa ba'u bighadabim minallahi wa duribat 'alaihimul maskana dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Pilih panjang teuing. Pokona mah dicontokin ku Allah. Ngis dibaris ditibankin ka manusia tenu sebatkin kahinaan. Aina masukipu. Dimana wae eta jalma ayana. Bakal ditinggalikin ditampakin sebuah kehinaan ku Allah kakabeh jalma-jalma. Rek dimana bae rekir kumaha bae eta jalma. Bakal dipaparinan kahinaan. Nah, di dieu ge aya di istisna illa aina mafukipu illa bihabli minallah, kecuali eta kahinaan bakal mungkin leungit tina diri jalma-jalma bihabli minallahi wa habli minannas. Kecuali kecuali jalma-jalma anu tetap mempertahankan hubungan dirina jeung Allah jeung hubungan dirina jeung papada jalmi. Itu matak eta hubungan tong pegat teh. Da kaya disebatkeun vertikal horizontal teh. Darina agama Islam teu cukup urang berhubungan jeung Allah baik tapi sarang lingkungan awon, sarang papada jalmi awon, matak diantawis neta. Maka ketika orang berbuat maksiat, otomatis orang teh tos melaksanakan hiji perkara anu ngeruntuhkan, ngeruksak karena hubungan orang sarang Allah. Salah jengna nomor kaopat milampah dosa bakal ngeragragen darajat manusia. Aslina, yuh manusia teh makhluk Allah anu pang hade-hadena. Boh adeg pangadegna upama dibandingkan sarang makhluk-makhluk anu sanesna. Ieu hal teh kan didawuhkeun ku Allah dina surat At-Tin. Allah nyaurkeun bismillahirrahmanirrahim laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sanyana sayaktosna yakin yakti kami tos nyiptakeun ka manusa teh dina bentuk anu pang sae-saena. Nuka dua, manusia teh makhluk Allah anu pangmulyana. Didawuhkeun ku Allah dina Al-Qur'an surat Ali Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'ala katsirim mimman khalaqna tafdila. Coba. Manusia ku Allah hiji dipaparinkan bentuk anu pangsaena dibanding makhluk nusanes. Nuka dua, manusia teh dimuliakeun ku Allah. Bahkan mayit nage tos jadi mayit, eta teh dimuliakeun. Tos jadi mayit ge. Masih dimuliakeun.
anu katiluna manusia teh makhluk anu pang dipercayana ku Allah. Dibere amanah ku Allah. Sok bayangkan. Manusia adalah termasuk diberi amanah. Tingali dina surat Al-Ahzab. Anu awalna inna arudnal amanah ta'ala samawati wal ardi wal jibali. Al-Ayah. Anu salajengna manusia teh makhluk anu pang dipikanya ahna ku Allah. Nepika sagala pangesi alam dunia. Dipasrahkan ku Allah kerup kepentingan manusia. Walladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Alam tarau annallaha sakhkharalakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagu alaikum ni'amahu zahirata wa batina. Coba eta kelebihan manusia dibanding nusanes. Nomor satrasna, manusia teh makhluk Allah anu ngajadikeun pangpin nu dipang nu kalebetkeun makhluk Allah pangpinterna. Sakumaha pernah kejadian nalika Allah nguji malaikat sareng Nabi Adam kan? Pikakeun geuning Nabi Adam malaikat sakabeh makhluk nu aya di surga harita ku Allah dipiwarang sujud ka Nabi Adam. Naon? Karena memang manusia itu termasuk makhluk anu bisa memberikan sebuah peningkatan bakal ayat tapak asar pembangunan sanes kanten. Naon? Memang dipaparinan ilmu anu lebih. Ieu lupa-lupa kali lupa lima rupa kaistimewaan manusia. Ketika berbuat maksiat dosa, masya Allah, maka eta manusia geus ngaragragkeun darajat kamanusaanana. Itu. Kusabab lima kasampurnaan ku Allah dipaparinkeun, kamuliaan, kelebihan manusia ku Allah dipaparinkeun, tuluy eta manusia kalah berbuat maksiat, wayahna darajat eta bisa leuwih parah bahkan ulaika. Kal an'am balhum atol. Eta manusia anu tadina darajatna pangluhurna bahkan ada lima keunggulan manusia. Tuluy ngalakukeun maksiat. Eta jalma bakal leuwih hina tibatan hewan. Kalima, milampah dosa nyebabkeun doa teu dikabul. Kade, kulang ulobana dosa maka doa-doa urang, ibadah urang moal diterima ku Allah. Bahkan diantawisna, doa eta teh pasti uduni astajib lakum, setiap doa pasti bakal ijabah. Ngan anu bahaya bisi eta doa urang teu papangeh jeung ijabah diantawisna doa urang teu pepenak jeung ijabah teh mahjubun bidzunub ku sabab kahalangan ku dosa. Masya Allah. Dina ayat sanes zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Para ulama ahli tafsir nyebatkeun bima kasabat aidin nas adalah maksiat dosa timbulna karuksakan di muka bumi. Mangga tingali masya Allah ayeuna nya bencana-bencana termasuk ayeuna kurang nu kaalami ngaja di PMUT urang ngawa nyawang ka tukang anu kapengker mah 8 sasi dugi ka 8 sasi name kieu teh bahkan teu acan kieu-kieu teuing ayeuna mah 4 sasi getos asana leuwih parah tibatan nu 8 salapan sasi nu kapengker. Ieu mungkin wae karena maksiat lain beuki ngirangan tapi beuki merajalela. Maka nu disebatkeun dosa teh nyatana geus ngaragragkeun kana darajat manusia oge dosa nu kalimana bakal menghambat kana ijabah doa. Oge dosa nu kagenepna adalah ngundang kana bencana. Dosa eta ngundang kana bencana. Maka ketika aya jalma maksiat teras Allah tos teridun ku eta maksiat jalma nu aya di lingkungan, maka Allah nurunkeun bencana. Ketika bencana atos dilungsurkeun ku Allah, ditadatangkeun ku Allah, maka moal ukur jalma anu maksiat wungkul anu kakeunaan teh bakal kabeh. Urang nyeun sebuah perumpamaan, aya hiji jalmi init ka kebon. Aya di kebon teh da meureun teu alak ilik.
kokodokoran dan di kebun nanti kapan aya paratag bahulamanya paratag di luhur nanti aya waluh aya naon ah betawai kapan bari nguner cina teah palina sirah aya sayang kok segede seeng kasunul baletuk nu nyabat nanti tilulah telo baloba teing ditinggali inung nanti duka sabar rebu eta itu segede seeng kapanan. Tapi nu nyerit nama nganti lu ya teteh. Etang balik ke nulungan. Balik ke ima. Ku aing ngerasakin. Ngajak budakna. Yang kayak antar peting. Siapkan naon. Nyiapkan bensin. Nyiapkan segala. Dan nafsu. Kapan diduruk kabeh. Sayang nyiruan atau tawon atau naon lah disebut nantinya kamarang terus segede seeng inung nangis ribuan num nyerid kamanehana nangan tilu tapi sayang ribuan TKB tak diduruk tuh inung nyesa diobrak abrik itu sebuah perumpamaan ketika manusia di alam dunia tos merajalela maksiat aya tobat maksiat terus berang jeng peting maksiat teren dina laku maksiat bahkan aya nungis merasa biasa dina maksiat teu merasa dosa-dosa acan maka yakin eta teh termasuk salah satu pengundang kana musibah pengundang kana bencana ketika bencana turun maka eta bencana moal pupun tenan bakal kanu kukumawe, kanu tukang toat, kanu tukang ibadah, bakal meranapi. Sok bayangkan, ayana kajantenan udah sebatkan, ayana ku Allah disengkeret si hujan. Nah, kajalma anu maksiat pungkul, iya turunah hese cahina, ente. Sarain lagi karawaskan. Tinggali terjadi tsunami, nu awal terjadi tsunami, pahintanya, dakakarakarita apal tsunami, tersangat kejadian, weh geningan ada orang Jepang mah, langsung nyian ngaran tsunami. Waktu di Aceh 2004. Nah, mun tema karena eta bencana karena eta maksiat, apakah seluruh orang-orang anu terkena eta bencana eta maksiat? Henteu yakin seueur anu taat ka Allah. Geuningan ketika datang bencana, maka sadayana ge kasapu. Bahkan anu tukang maksiatna salamet, anu teu maksiat kalakah korban. Nah, korban secara dohir dan secara hakikat mah korbanna ge dalam keadaan kamulyaan di hadapan Allah. Dasana janji eta nu maksiatna salamet da tetep we eta mah hina di hadapan Allah. Nu jelas ulah bahasa lah tong sok openan keun we maksiat-maksiat uing. Anu tanggung jawab ge uing nu bakal engke disiksa na ge di akhirat uing. Teu ngarugikeun karep, teu ngarugikeun batur. Salah kade nu disebatkeun maksiat dosa itu adalah ngundang kana musibah. Ngundang karena bencana, maka ketika turun bencana, lain ukur ngarugikan anu tukang maksiat, tapi sadayana jalma nu taat ke bisa kagenaan. Maka jaga orang masing-masing. Orang ngajaga diri masing-masing, supaya tetiba karena maksiat. Sabab di antawisna, tina maksiat, tina dosa teh, bakal nimbulkan ngundang karena nu disebatkan musibah. Atanapi bencana. Aya genep ta. Akibat tina maksiat tina dosa. Da memang aya nantinya. Urang kedah kiatan kaimanan. Pepujuh kuatan kaimanan. Ku jalan urang tong liren. Nguatan akidah urang. Supaya naon wae nu dipilampah ku urang. Anu jadi sandarana iwalti Allah. Cek tadi ge. Illal ladzina amanu. Hiji. Kuatan keimanan, lamun orang tos boga nilai keimanan anu kuat ka Allah, sandarkan diri ka Allah, wa amil sholihat, pek jasad raga orang, gerakkan dina amal soleh. Sebab ayat paribahasa, kathirum minan nas, yuhsinuna angpusahum, liyuhibbahumun nas. Loba manusia anu berbuat kebaikan, tapi tujuanana supaya dipikaresep ku jelema berarti eta can nepi ka Allah.
Jadi seueur jalmi nu memperbaiki diri anu nyieun kahadean tapi hanya ukur supaya manusia mikaresep ka manehna, maka eta mah lain ibadah. Da ibadah mah nyatana wa qalilum minhum yuhsinuna angpusahum liyuhibbahumullah. Berbuat baik dirina nyieun kahadean teu aya di tujuanna liyuhibbahumullah supaya Allah mika cinta ka anjeunna. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan pertolongan ku Allah. Mudah-mudahan saenggeuna Allah ngaparinkeun dungsuran cai hujan bari nyanak barokah. Sakitu kapiatur mudah-mudahan sing manfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain.

kadang ti cikadu wargi dina akibat dosa temanu kadugikan. Di acara siraman rohani, pamugi naonu parantos ka Bandungan ku urang sadayana, pangajak panggeuing. Allah, nampi peribadahan oke ditebihkan tina dosa-dosa orang salajengna atau oke maparin ngahapunten tina saneskan dan dosa orang sadayana. Hatur nuhun ngantos sabugeunna diteraskeun acara salajengna ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia semuanya. Kita berjumpa kembali alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan pagi hari ini bagi setia. Di hari Selasa 29 September 2026 ya. Dua hari lagi di bulan September sebelum besok hari terakhir di tanggal 30. Selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi alhamdulillahirabbil alamin bersama saya Ali Zainal. Alhamdulillah pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk bisa mengawal acara Halo Selamat Pagi. Berjumpa lagi dengan Anda semuanya di udara di 98,9 FM Radio Sukabura. Pagi hari ini yang kembali cerah, kita rasakan cuacanya wargi setia. Cuaca cerah, udara sejuk, alhamdulillah masih bisa kita nikmati. Mudah-mudahan tiada henti, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Pagi hari ini masih bisa merasakan segarnya suasana pagi, udara di suasana pagi. Kita masih bisa membuka mata, menyambut pagi, menyambut hari dengan penuh keceriaan, mudah-mudahan semuanya. Pagi hari ini alhamdulillah kita masih bisa menghirup udara segar, masih kembali bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa, seperti halnya hari-hari kemarin. Sambil berharap mudah-mudahan kesehatan selalu menyertai kita semuanya. Kesehatan yang baik tentunya. Keberuntungan selalu menyertai kita semuanya. Dan mudah-mudahan senantiasa kita bisa mensyukuri setiap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Selasa pagi wargi setia, alhamdulillah kita berjumpa lagi seminggu sekali ya. Kali ini 6:30 seperti biasa di program Halo Selamat Pagi 98,9 FM. Interaksi kita lewat WhatsApp 0812228110 sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Genah, merenah, garena.
0: 98,9 FM.
1: 98,9 FM.
0: Radio Sukapura Karang Nunggal.
1: Radio Sukapura Karang Nunggal.

98,9 FM, Margis Dia, jam 6.45 menit. Perasaanku tentang perasaanku kepadamu. Ini lagu lama yang di remake ulang oleh Ahmad Dhani bersama 2019. Selamat pagi buat semuanya yang sudah stay tune di 98,9 FM. Yang di luar jangkauan, di luar Tasela, mendengarkan via streaming juga selamat pagi, saya ucapkan.

Ali, selamat pagi, kumaha Damang? Damang, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah, tapi ya masih kene. Ini suaranya nih, aduh, bindeng kene ya.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan sebagian wilayah Jawa Barat akan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada periode 28 September sampai dengan 4 Oktober 2026. Sejumlah daerah juga berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang disertai dengan kilat atau petir pada skala lokal, ya. Kilat temah, mangga kabaturkeun. Prakirawan BMKG Stasiun Bandung Edi Wibowo mengatakan bahwa dari analisis dan prospek cuaca mingguan yang dirilis oleh BMKG, kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa fenomena atmosfer yang masih mendukung pertumbuhan awan konvektif di wilayah Jawa Barat. Labilitas atmosfer yang bervariasi dari kategori ringan hingga kuat sehingga mendukung peluang terbentuknya awan konvektif dan hujan lokal. Ya, BMKG mencatat potensi hujan sedang yang disertai kilat atau petir dan angin kencang bahkan ya secara lokal berpeluang terjadi terutama di wilayah Bogor, Kota Depok, Kota Cimahi, Kabupaten Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Secara umum, wilayah Jawa Barat sejak hari kemarin sampai dengan 4 Oktober menurut analisa BMKG berpotensi turun hujan sedang dengan hujan ringan hingga sedang katanya. Mudah-mudahan ya. Situs air di sono karena hujan. Sononya. Ya. Ini prediksi cuaca dari BMKG untuk wilayah Jawa Barat, terutama di wilayah-wilayah seperti Bogor, Bandung hingga ke daerah Priangan Timur. Karena kemarin di beberapa wilayah dilaporkan ya ada turun hujan. Di Bandung, kemudian di Kota Tasik ya, walaupun gak semuanya. Di dua hari terakhir ada beberapa wilayah yang sudah dimulai turun hujan. Mudah-mudahan maju ke sini ya, ke wilayah kita di Karang Nunggal dan sekitarnya di Tasik Selatan. Hujan bisa kemudian turun sedikit-sedikit ya, sedikit demi sedikit. Ya, dari disakalikeun, waduh, power cilaka. Salit-salit, well.

babari cenanya tukang ngeramal cuaca mampun ngobrol teh berijing eueuh teu datang wae cenah teh hujan. Namanya juga ramalan cuaca ya. Ya, mudah-mudahan wae atuh.

Assalamualaikum, kumaha damang. Alhamdulillah sehat. Di Garut mata turudin tanjana hujan. Atuh. Garut paling mana teteh? Terus di lo dintan hujan, kamana kadi mata ayahnya. Aduh. Mudah-mudahan maju lah kadinya. Ya, saya putarkan lagu ini biar membawa suasana hangat, suasana semangat untuk kita semuanya di pagi hari ini, Wargi Setia.